84,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu dan teman pro 2. Kita sudah masuk di jam 7. Tentunya kita masih di rangkaian sepeda. Dan di jam 7 ini teman pro 2 kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan kita di pagi hari nih teman pro 2. Yaitu adalah kebiasaan bangun tidur yang ternyata nih teman pro 2 ya ada potensi-potensi juga yang tentunya bisa mengancam kesehatan jantung kita teman pro 2 kalau misalkan kita mempunyai kebiasaan yang tidak baik nih pada saat bangun tidur juga. Nah, kira-kira apa aja ya? Karena nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman pro 2, tentunya akan bisa ambil dari website rri.co.id. So, teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Produ FM, teman terbaik.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tomo Pro 2 setiap pagi tentunya jutaan orang di seluruh dunia ini melakukan satu kebiasaan yang sama ya. Yaitu adalah bangun tidur nih Tomo Pro 2. Tapi Tomo Pro 2 ternyata kalau kita melakukan kebiasaan bangun tidur yang salah, ini juga bisa berdampak pada kesehatan kita. Yaitu juga pada kesehatan jantung Tomo Pro 2. Ya walaupun tampak sepele, Tomo Pro 2 ternyata langsung berdiri begitu saja saat kamu bangun di pagi hari, ternyata ini bisa berpotensi untuk membebani jantung secara signifikan juga. Dan kebiasaan ini juga mungkin terasa wajar dan tidak berbahaya Tomo Pro 2, tetapi sejumlah penelitian dalam bidang kardiologi ini juga menunjukkan bahwa transisi mendadak dari tidur ke posisi berdiri ternyata dapat memicu serangkaian respon fisiologis yang menempatkan jantung dalam kondisi penuh tekanan. Bahkan mungkin sebelum kita sempat menyentuh sarapan nih. Dan juga Tomo Pro 2 dilansir dari situs WHO International, pagi hari ini merupakan periode paling rentan bagi kesehatan jantung kita juga. Nah, kira-kira kenapa nih? Karena peran penting koenzim atau Q10 dalam menjaga fungsi jantung serta langkah-langkah sederhana yang bisa kita terapkan nih untuk mengurangi resiko kardiovaskular sejak detik pertama kita bangun. Dan juga para peneliti juga telah lama mengamati pola yang konsisten di Tomo Pro 2 seperti serangan jantung, aritmia ventrikal, dan juga kematian jantung mendadak cenderung ini mencapai puncaknya pada rentang waktu pukul 7 hingga 11 pagi. Dan fenomena ini juga bukan kebetulan semata, tapi juga terkait dengan perubahan biologis yang menjadi yang terjadi secara alami, terutama saat tubuh kita bertransisi dari kondisi tidur menuju kondisi terjaga. Terus Tomo Pro 2, menurut Dr. Sanjay Boch Raj, Direktur Kardiovaskular Precision Medicine yang berbasis di California, juga menyatakan bahwa pagi hari adalah high alert window di bagi jantung kita, dan pada momen ini juga tubuh ini mulai terjaga. Terdapat 3 perubahan fisiologis secara bersamaan juga nih guys ya. Nah, apa aja sih perubahannya? Yang pertama adalah lonjakan kortisol, yaitu hormon stres yang meningkat tajam yang berfungsi untuk membantu tubuh bersiap menghadapi aktivitas. Terus ada trombosit yang juga lebih lengket yang tentunya meningkatkan resiko terbentuknya bekuan darah yang bisa menyumbat arteri kita. Terus yang terakhir, adanya tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. Dan ini dikenal sebagai fenomena morning surge, Tomo Pro 2. Dan ketiga, perubahan ini juga menjadikan jantung kita bekerja jauh lebih keras dari biasanya. Bahkan saat kita ini belum melakukan aktivitas apapun, guys.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nomor 2, berdasarkan pemahaman mengenai respon fisiologis tubuh di pagi hari, para klinisi di beberapa pusat kesehatan juga telah merekomendasikan pendekatan yang disebut sebagai transisi bangun yang terkontrol nih teman berdua. Dan ini bukan alat bantu medis dan bukan pula obat-obatan. Ini adalah protokol sederhana yang memungkinkan sistem saraf dan kardiovaskular ini beradaptasi secara bertahap dari kondisi tidur menuju kondisi terjaga. Nah, terus langkah-langkahnya apa aja nih? Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dianjurkan sama berdua. Yang pertama adalah bangun dan tetap berbaring diam selama beberapa detik. Terus, kamu juga bisa tarik nafas perlahan sebanyak 4 kali dengan nafas dalam dan juga terkontrol nih. Terus juga perlahan kamu coba untuk duduk dan kepala sedikit dimiringkan ke depan dan tunggu sekitar 10 detik dalam posisi duduk sebelum melanjutkan kegiatan lainnya. Kemudian baru deh kamu berdiri secara perlahan dan juga stabil. Tentunya seluruh proses ini membutuhkan waktu sekitar 60 detik teman berdua. 1 menit yang dapat memberikan perlindungan bermakna tentunya bagi jantung kita. Dan juga hal ini teman berdua, kalau kita ngasih tubuh kita waktu untuk beradaptasi, tentunya ini juga bakalan memberikan banyak tujuan kesehatan nih teman berdua. Nah, apa aja ya? Habis kita dengerin dulu satu lagu dari Marshmello featuring dengan Portugal The Man dengan Phoenix untuk kamu.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana?

yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Nah, tentunya untuk memperdua dengan memberi tubuh waktu untuk beradaptasi, protokol ini juga bertujuan untuk membatasi peningkatan tekanan darah secara mendadak atau morning surge. Terus juga mencegah aktivasi respon stres yang juga nggak perlu pada sistem jantung. Terus juga bisa mengurangi beban kardiovaskular yang tiba-tiba terjadi akibat perubahan postur yang juga terlalu cepat. Jadi intinya tahun kedua, manfaat yang dapat dirasakan dari penerapan ini yaitu secara konsisten juga, apalagi ya bisa bisa berkurangnya debaran jantung di pagi hari atau memperdua. Terus juga kadar kortisol yang juga lebih stabil, ditambah dengan berkurangnya ketegangan pada pembuluh darah dan minimnya rasa sesak di dada saat kamu baru bangun tidur, serta tentunya meningkatkan energi yang lebih merata sepanjang hari atau memperdua. Jadi untuk itu memperdua, jangan lupa untuk selalu menjaga kebiasaan yang baik saat kita bangun tidur nih, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk kesehatan tubuh dan juga jantung kita tahun berdua. Nah, itu dia pembahasan kita di rangkaian sepada di jam 7 ini tahun berdua. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman berdua.

88,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di rangkaian sepadat teman Pro 2. Tentunya bisa temani kamu dengan informasi-informasi seru dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang bisa puterin untuk penyemangat kamu di pagi hari ini. Dan di sepadat jam 8 ini teman Pro 2, kita mau bahas sesuatu yang seru nih. Nah, ini juga berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu Tumblr teman Pro 2 yang sekarang tuh lagi ramai banget ya, di mana-mana semua orang tuh megangnya Tumblr ya guys ya. Dari bentuknya yang lucu-lucu ya, sampai yang lucu, yang imut, yang fungsinya juga beragam teman Pro 2. Dan tentunya juga Tumblr ini udah kayak satu barang wajib yang harus dibawa kemana-mana nih. Dan juga teman Pro 2, selain juga membantu mengurangi penggunaan botol sekali pakai, Tumblr juga dinilai lebih praktis untuk dibawa nih teman Pro 2, entah itu lagi kerja, belajar, ataupun lagi bepergian. Nah, Tumblr juga kita harus pilih yang tentunya berbahan dasar yang aman juga untuk lingkungan nih guys ya. Jadi gak bisa juga sembarangan kita beli. Dan juga dengan memilih tumbler yang tepat, ini juga perlu dilakukan supaya selain juga kebutuhan kita dan kenyamanan kita juga dipertimbangkan teman Pro 2, tapi juga menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ternyata hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bahan dari si tumbler itu sendiri nih. Karena tumbler yang berbahan stainless steel itu umumnya lebih tahan lama dan mampu untuk menjaga suhu minuman jadi lebih baik nih guys. Sementara itu, tumbler yang berbahan plastik ternyata cenderung lebih ringan dan mudah dibawa nih. Dan juga pastikan bahan yang dipilih juga aman untuk menyimpan makanan dan minuman serta nggak mudah rusak nih. Terus apalagi yang harus kita perhatikan nih ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana. Sambil kita dengerin dulu ada Alvin Joe dengan Kelat Cinta Menggoda teman berdua.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Okay, total ada 9 barang. Check out.
2: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Selain itu nomor 2, ukuran tumbler ini juga perlu kita sesuaikan ya dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kamu sering berpergian dalam waktu yang lama, mungkin kamu bisa milih dengan kapasitas yang lebih besar supaya juga kebutuhan cairan kamu juga terpenuhi. Terus juga sebaliknya nih guys, kalau kamu menggunakan tumbler berukuran sedang, pastinya bakal lebih praktis dan mudah untuk dibawa ke sekolah, kantor, atau saat berolahraga. Selain ukuran, kamu juga perlu untuk memperhatikan desainnya nih, terutama untuk desain tutup dan kemudahan pembersihannya juga. Jadi kamu pilih tumbler yang memiliki resiko memiliki tutup rapat untuk mengurangi yang namanya resiko tumpah saat kamu bawa. Ditambah dengan desain mulut botol yang juga cukup lebar supaya juga memudahkan proses pencucian. Jadi kebersihannya juga lebih terjaga dan tidak menimbulkan bau yang juga mengganggu nih guys.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas, bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Nah, teman berdua, pada akhirnya nih ya, tumbler yang baik itu ya adalah tumbler yang sesuai dengan kebutuhan kita nih. Jadi, dengan kita mempertimbangkan dari bahan, kemudian ukuran, keamanan, dan kemudahan perawatan, tentunya tumbler ini juga bakalan jadi teman praktis kita untuk mendukung kebiasaan minum air yang cukup setiap hari nih, guys. Selain juga bermanfaat bagi kesehatan, tentunya penggunaan tumbler juga bakalan membantu kita untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar kita juga. Jadi kira-kira teman berdua, apa kamu udah punya jenis tumbler ideal kamu kah? Atau kamu masih nyari-nyari nih kira-kira mana yang cocok sama kebutuhan kamu sehari-hari ini? Ya, apapun itu teman berdua, semoga informasi yang saya sampaikan hari ini juga bermanfaat untuk kamu. Dan after ini tentunya kita bakalan masuk di program Spada Spesial Kita Indonesia teman berdua hingga nanti jam 10 pagi. Jadi buat kamu, stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Sudah masuk di program Sepada spesial kita Indonesia di hari ini hingga nanti jam 10 pagi itu ya, kita bakal membahas obrolan yang seru teman pro 2 sambil ditemenin juga sama lagu-lagu kesayangan kamu. Selamat beraktivitas buat kamu semua di hari Senin ini teman pro 2. Semoga juga semangat untuk menjalani segala aktivitas kamu di hari ini, ditambah juga ditemani dengan cuaca Kota Pekanbaru yang juga cerah nih guys. Semoga juga secerah cuaca hari ini ya, semangat kamu. Nanti Risa bakal balik lagi sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Rosa dengan Cinta yang menemani untuk kamu teman berdua.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tomam Pro 2, senang sekali tentunya kita masih di program Kita Indonesia. Dan tentunya hari ini Tomam Pro 2 kita bakal Risa ajak buat mengenal lebih dekat tentang nilai-nilai kebangsaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Nah, Tomam Pro 2, kalau kita mendengar kata gotong royong, nah ini mungkin yang terbayang adalah kerja bakti nih. Karena biasanya dulu kalau kita goro ya atau gotong royong pasti ngebersihin lingkungan sekitar nih, atau mungkin bantu tetangga yang sedang mengadakan acara. Padahal sebenarnya Tomam Pro 2 makna gotong royong sekarang ini udah jauh lebih luas daripada itu. Dan gotong royong adalah semangat kebersamaan, saling membantu dan juga saling mendukung tanpa memandang latar belakang nih. Dan nilai ini juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu dan juga masih relevan hingga sekarang. Terus gimana ya Tomam Pro 2 bentuk gotong royong di era modern sekarang? Nah, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus.

0: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Tahun 2002, perkembangan teknologi ternyata juga tidak menghilangkan budaya gotong royong nih. Justru semangat tersebut juga hadir dalam bentuk yang berbeda. Contohnya, kayak ketika masyarakat bersama-sama menggelang bantuan untuk korban bencana melalui platform digital. Dan ini juga membantu mempromosikan usaha kecil milik teman melalui media sosial atau mungkin berbagi informasi penting yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi hal-hal sederhana seperti memberikan dukungan kepada pelaku UMKM lokal juga ikut menjadi relawan dalam kegiatan sosial hingga membantu teman yang sedang mengalami kesulitan juga bentuk gotong royong masa kini. Jadi artinya gotong royong juga gak selalu harus dilakukan secara fisik nih guys, tapi yang terpenting adalah adanya kepedulian dan juga keinginan untuk membantu sesama. Dan tentunya Taman Pro 2 dengan adanya kebiasaan saling membantu, hubungan antar warga negara juga jadi lebih erat nih. Kayak rasa kebersamaan yang tumbuh, komunikasi yang menjadi lebih baik, dan berbagai persoalan yang juga dapat diselesaikan dengan lebih mudah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
2: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
1: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
2: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa.
1: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
3: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua. Produser.

Lama berdua, selain itu juga gotong royong juga mengajarkan kita yang namanya nilai toleransi nih. Jadi kita bisa belajar menghargai perbedaan, bekerja sama dengan berbagai karakter, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi juga. Dan juga di tengah kehidupan yang juga semakin sibuk dan individual, semangat gotong royong juga menjadi pengingat bahwa manusia juga gak bisa hidup sendiri ya guys. Karena kita selalu membutuhkan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi teman berdua, gotong royong bukan lagi sekedar tradisi lama yang diwariskan oleh para pendahulu, tapi gotong royong juga adalah nilai yang tetap hidup dan menjadi salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Jadi mari kita mulai dari hal-hal kecil dengan membantu tetangga, peduli terhadap lingkungan sekitar, terus juga mendukung usaha lokal atau sekedar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Karena tentunya Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki rasa peduli dan semangat kebersamaan. Dan itu dia teman-teman berdua, obrolan kita di jam 9 ini di pada spesial kita Indonesia. After ini jangan kemana-mana karena kita bakalan masuk di Pro 2 Hit List, di mana kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2 melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram kita di @pro2pku. Jadi stay tune terus.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Tolong berdua, kabar duka kembali menyelimuti keluarga besar Jemaah Haji Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Devizon, menyampaikan bahwa salah seorang Jemaah Haji Kloter BTH 03 asal Kota Pekanbaru, Darmanto, ini wafat di Rumah Sakit Albros Botania Batam pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dan juga tolong berdua, almarhum merupakan Jemaah Haji asal Kota Pekanbaru, dan setelah tiba di tanah air pada 4 Juni 2026, ini almarhum sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Albros Botania Batam hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dan juga teman perdua, atas nama pribadi dan institusi, Devizon juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang juga ditinggalkan. Dan juga beliau menjelaskan teman perdua bahwa karena saat ini juga masih berada dalam proses pelayanan debarkasi haji di Batam, makanya yang bersangkutan juga berhak untuk memperoleh hak-hak jemaah wafat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk santunan, asuransi, dan juga air zam-zam. Lebih lanjut lagi, Devizon menyampaikan bahwa hingga 14 Juni 2026, jemaah haji Provinsi Riau wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Ini tercatat sebanyak 12 orang.
1: Info Pro 2.
0: Lama Pro 2, peringatan Milad ke-61 Kabupaten Indragiri Hilir atau INHIL ini menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai pencapaian pembangunan sekaligus memperkuat kebersamaan dan semangat kebersamaan dalam memajukan daerah. Dan hal itu juga disampaikan oleh Bupati INHIL Haji Herman saat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka Milad ke-61 Kabupaten INHIL pada hari Minggu 14 Juni 2026. Bupati Herman mengatakan sejak resmi dimekarkan dari Kabupaten Indragiri pada 14 Juni 1965, Kabupaten INHIL juga terus mengalami perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor. Dan menurutnya berbagai hasil pembangunan yang disarankan masyarakat saat ini juga merupakan buah dari kerja keras para pendahulu dan pemerintah daerah serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

0: Info Pro 2. Tema Pro 2, Bupati Kuantan Singgingi atau Kuan Sing Suhardiman Ambi secara resmi menutup Festival Pacu Jalur Rayon 1 Kecamatan Inuman pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Dan penutupan ditandai dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang yang berlangsung di arena Pacu Jalur. Pada kesempatan tersebut juga Bupati Suhardiman maksud kami ini didampingi oleh Ketua TP PKK Kuan Sing Yulia Herma, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuan Sing Emerson, Ketua Komisi 3 DPRD Kuan Sing Maulana Imam Saleh, Kapolres Kuan Sing AKBP Hidayat Perdana serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Dan dalam sambutannya Suhardiman menyampaikan apresiasi kepada panitia, masyarakat dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan festival Pacu Jalur Rayon 1 Kecamatan Inuman. Dan juga Tema Pro 2, ia mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kebersamaan, dan menurutnya persaingan yang terjadi selama perlombaan merupakan bagian dari kompetisi. Namun setelah perlombaan usai, seluruh peserta juga tetap harus menjaga hubungan baik dan juga kekompakan. Dan juga Tema Pro 2, terkait kepulangan rombongan peserta, Bupati mengimbau untuk setiap jalur yang melakukan konvoi agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat demi menjaga keamanan dan ketertiban selama perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman berdua, ada Novia Bakmit nih dengan Get Wrong, teman berdua, ya, menjadi pembuka kita di Produa Hitlist hari ini, guys. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa untuk langsung WhatsApp aja ya di 0811-76-00884 atau lewat Instagram boleh nggak, Risa? Boleh dong, jangan lupa ya. Di Instagram kita di @pro2pku juga kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu. Nah, teman Pro2 di pagi hari ini menjelang siang ya, tentunya kita bakalan sama-sama bersenang-senang deh sama lagu-lagu pilihan kamu ya. Dan kayak langsung aja untuk Risa bacain dulu satu atau dua. Satu atau dua. Kita pilih yang mana ya, guys, ya. Yang satu dulu deh ya. Kita bacain dulu teman berdua. Ada yang mau request nih. Dari siapa nih ya? Selamat pagi teman berdua. Izin dong mau request lagu Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta katanya. Wow. Jauh ya, katanya salam buat kakak penyiarnya dan The Anggis seluruh Indonesia. Katanya selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, siap. Terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, kita cariin dulu deh. Nanti aku ini nge-skip. Anggi Carvalho ya, yang Remuk. Aduh, jangan Remuk deh ya. Apalagi lagi hari kejepit ini ya. Jangan sampai ikutan Remuk, guys. Oke, next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Produa Hitlist, selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas di Jalan Srikandi. Katanya mau request dong lagu dari Niki, You Will Be In My Heart, atau Ivan Seventeen ya, Jangan Paksakan Rindu. Salam kompak ya buat Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran. Dan untuk penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar Pro 2 Pekanbaru juga di siang ini. Katanya ikhlas. Oh, ini kata-kata mutiara nih teman Pro 2 ya. Penyemangat nih dari Mas Agung. Katanya ikhlas itu saat kamu bisa senyum walaupun rencanamu tidak jalan sesuai harapanmu. Waduh. Gokil. Keren banget nih kata-kata penyemangat dari Mas Agung ya. Terima kasih Marisa, sama-sama Mas Agung. Ditunggu ya lagunya. Kita dengerin yang mana ya? Niki kali ya, Niki udah lama nih gak kita dengerin. Niki Will Be In My Heart. Alright teman Pro 2, satu lagi gak ya? One more lagi gak ya? Boleh deh, satu lagi deh saya puterin. Ini siapa ya? Siang Kak Asri, mau dengerin lagu Haha dong dari Sabrina Leanor. Katanya minta tolong puterin ya Kak. Makasih, love love. Love juga Asri. Bisa puterin ya lagu Sabrina Carpenter. Oh enggak, bercanda, bercanda. Sabrina Leanor yang Haha ya. Oret, oret teman berdua. Kayaknya cukup 3 lagu dulu yang Karissa puterin untuk kamu. Buat yang masih mau request, ditungguin ya hingga nanti. Karena Produa Hitlist nih sampai jam 12 nih. Jadi kesempatan kamu masih banyak teman Produa ya. Kita bakal puterin lagu-lagu kesayangan kamu di siang hari ini melalui WhatsApp. Boleh di 0811-76-00884 ya. Takutnya nanti kecepatan jadi gak bisa nyatet ya Kak tuh, dari sepelanin tuh speednya. Atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita dengerin dulu yang remuk-remuk hatinya kayak kerupuk nih ya. Ada Anggi Carvalho dengan Remuk untuk kamu, guys.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Oke guys, kita langsung aja untuk bacain lagi request yang udah masuk melalui mana nih ya? Melalui Instagram. Kita mulai dulu teman pro 2. Ini udah dari mana? Ini banyak juga nih, lumayan ya guys. Kita baca dulu deh satu-satu. Kita baca nih dari tadi kayaknya ada deh. Mana ya dia ya? Oke, teman pro 2. Kita baca dulu ada dari sals.fm teman pro 2 yang katanya mau request lagu Hachu katanya dari Salma Salsabil nih. Oke, siap nanti disaputerin. Terus juga kita punya dari Simon Leonard teman pro 2 yang mau dengerin lagu dari drama autentik yang judulnya Lama Sendiri. Wis, jangan lama-lama dong sendirinya ya kan. Terus teman pro 2 tadi ada Anin nih ya dari Rumbai. Katanya mau request lagu dari Lomba Sihir yang judulnya Andai Saja. Oke, siap. 3 lagu ya teman pro 2 yang akan kita putarin untuk kamu. Jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko ya. Risa tunggu ini yang masih mau request. Jangan lupa kita masih ada Pro 2 Hitlist hingga nanti jam 12 siang. Kalau gitu langsung aja kita dengerin ada Lomba Sihir dengan Andai Saja.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah enggak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Norak banget.
1: Li, ngapain? Kamu ngebully Rara?
0: Ngebully? Lebay deh kamu, Bi.
1: Ya kamu komen ngejelekin dia di medsos, kan bisa dilihat banyak orang, Li. Sama aja kamu ngejelekin dia di depan umum. Emang kamu mau?
0: Ya nggak mau sih. Ya udah deh, nggak jadi.
2: Rem jari jemarimu untuk menghindari bullying di media sosial.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Tahukah kamu? Final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada kesempatan dua request lagi ya. Bisa Reza baca ini atau memperdua untuk kamu. Kita mulai dari Patricia 93 atau memperdua yang katanya mau request lagu dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Dan satu lagi ada Irma KRNWN underscore yang mau request lagu dari Gia Indrawari yang judulnya 1000 kali. Jadi kayaknya dua lagu itu sama berdua untuk sesi ini ya, masih bisa Reza puterin. Buat kamu yang masih mau request, jangan khawatir, masih bisa sampai jam 12 nanti di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu teman berdua, kita nikmatin dulu ya dua lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu dan Gia Indrawari dengan 1000 kali.

Oke, tamu berdua, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di hari ini, tamu berdua di sesi pagi ini bareng sama Risa. Dan tentunya after ini masih ada Tifa yang akan nemenin kamu, tamu berdua, di Pro 2 Hitlist hingga nanti jam 12. Dan juga semoga informasi-informasi yang udah Risa sampaikan nih bermanfaat untuk kamu dan juga menghibur kamu di hari Senin ini. Untuk itu, Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu, tamu berdua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Produa. Waduh. Hai teman Produa, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Suaranya agak seksi tapi ya enggak apa-apa lah ya. Oke, siang hari ini Tifa bakal temenin kamu teman Produa. Kalau tadi 1 jam ke belakang ada Risa di Produa Hitlist, kali ini ada Tifa yang tentunya kamu bisa request lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang ini, sebelum nanti dari jam 12 sampai dengan jam 1 kita bakal masuk di Produa budak kreatif maksudnya. Dan maksudnya teman Produa, Tifa mau bacain dulu deh ya. Ini udah ada dari Instagram tadi. Instagram, WhatsApp, cek dulu. WhatsApp masih nihil. Tapi kita mau lihat dulu dari Instagram. Ada Syaira.nap katanya mau request lagu Pesona Sederhana Roni Parulian. Terus ada juga FM nih siang kak, izin request Pura-pura Liodra. Makasih, okay. Sama nih ternyata ada Endah underscore 08 juga mau dengerin Pesona Sederhananya Roni Parulian. Dan ada Mila juga pengen dengerin Roni Parulian. Oke, dua lagu ini dulu kali ya. Plus bonus deh, ada lagunya Fiara Tail yang Semua Tentangmu. Yang ini orchestral version buat kamu di siang hari ini teman Produa. Enjoy.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih bareng Tifa Teman Pro 2. Kali ini mau bacain dulu yang dari Instagram. Katanya ada Nabila underscore Absar ini. Halo Kak Tifa, request Merindu Lagi dari Mesahira. Siap, kita puterin nanti ya dari Mesahira yang Merindu Lagi. Terus Cegil udah diputar Kak? Cegil? Oh sudah, Cegil aja kali ya kita puterin nanti setelah Mesahira yang Merindu Lagi. Dari Nabila, wait, mana dia? Dari Likyu 23 katanya mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Tapi bonus satu lagu dari Tulus dengan Nala bakal Tifa puterin spesial buat kamu Teman Pro 2. Enjoy!

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Temu Pro 2. Kali ini masih ada yang request lagi. Ada Dani katanya mau dengerin Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oh, lagu barunya dari Juicy Lucy ya. Siap, nanti kita puterin ya yang Gurun Hujan. Dan nanti kita bakal juga puterin buat kamu ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Temu Pro 2. Kayaknya dua lagu ini dulu kali ya untuk menemani kamu di sesi terakhir di Pro 2 Hit List. Enjoy.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika.

makan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Teman Pro 2, sudah jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk Pro 2 Hitlist. Dan kita lanjut lagi di Muda Kreatif. Kayaknya informasi dan juga inspirasi apa yang bakal kita gali di siang hari ini. Yang penasaran, stay tune di sini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih bro, uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
6: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Hai teman Pro 2, masih bareng Tifah ya. Dan kali ini kita masuk di Muda Kreatif teman Pro 2. Tentunya informasi dari dunia UMKM, kemudian juga pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital akan Tifah share ke kamu sampai dengan jam 1. Topik sore hari ini, sore lagi masih siang Tifah. Topik siang hari ini kita bakal bahas tentang usaha thrift, apakah masih relevan di era sekarang teman Pro 2. Kalau dibilang relevan gak relevan sih kayaknya relevan ya, karena ada banyak sekali prosnya ataupun juga hal yang kelebihan dari bisnis thrift ini. Dan nanti kita bakal bahas pastinya teman Pro 2 kelebihan dan apa sih minusnya tantangan bisnis thrift di era digital sekarang. Tapi sebelum itu kayaknya kita mau bahas dulu deh usaha thrift itu gimana ya. Dan apakah juga kamu pernah, pasti pernah dong ya sebagai anak muda, di baik itu secara kamu pilih barangnya secara langsung ataupun juga melalui media sosial ataupun online teman Pro 2. Dan kalau dibahas gitu ya, thrift ini kan kayak pakaian-pakaian yang udah dipakai sama orang lain ataupun second gitu ya. Dan emang banyak anak muda tuh tetap milih thrift karena alasan harga, budget, dan juga keunikan barangnya. Tapi dengan duit yang sama, ini mereka bisa dapetin merek-merek terkenal ataupun juga pakaian vintage yang udah sulit ditemukan di toko biasa. Dan bisa juga anak muda yang lebih concern ke lingkungan, ini bisa bikin orang lebih tertarik beli pakaian bekas layak pakai daripada terus beli produk-produk baru yang ini juga ngebuat lingkungan kita lebih banyak produksi si baju-baju gitu ya. Dan kalau di kota besar sih teman Pro 2, thrift market dan juga garage sale ini juga masih cukup rame dikunjungi, terutama oleh kalangan mahasiswa dan juga Gen Z yang pengen tampil beda tanpa mengeluarkan banyak uang. Apakah sudah ada yang sering ikutan thrift ini?

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

di media sosial gitu tentang produk-produk thrifting gitu, dan mereka tuh lebih ke produk-produk kayak mungkin banyaknya ada yang hoodie, ada yang jeans, bahkan ada juga blazer gitu. Dan emang pasar udah mulai selektif sih ya, udah mulai memperhatikan kualitas barang, dan juga adanya banyak muncul kompetitor yang jualan produk serupa, ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri ya. Terus juga ada muncul brand-brand lokal dengan harganya semakin terjangkau dan juga kualitasnya gak kalah keren. Dan tren fashion juga terus berubah, jadi pelaku usaha harus lebih kreatif nih dalam memilih stok yang ada. Dan tapi kalau kamu masih mau buka toko thrift itu masih bisa. Tapi jangan cuma mengandalkan konsep jual baju bekas aja. Karena yang lebih menarik saat ini tuh thrift vintage 90-an era dan Y2K. Terus kamu juga bisa memilah-milih pakaian premiumnya, atau juga bisa thrift khusus kayak tadi Tifa bilang, kayak khusus untuk jaket aja kah, atau untuk denim aja kah. Dan pastinya kamu bisa memilih live shopping di media sosial, dimana waktu-waktu tertentu kayak orang-orang tuh udah pada istirahat, kayak jam istirahat kah, atau malam hari. Dan pastinya kamu juga bisa mengubah pakaian lama jadi model yang lebih baru dengan upcycle fashion. Ya emang thrift itu belum mati, tapi udah masuk fase yang lebih kompetitif gitu. Jadi dulu tuh orang bisa ngejual hampir semua barang thrift dan juga tetap laku. Tapi sekarang itu pembeli jadi lebih cerdas. Jadinya kita juga harus bisa cerdas juga sebagai penjual gitu, memberikan barang yang lebih baik gitu. Dan yep, teman Pro 2, topik ini juga menarik karena bisa kamu lihat juga dari dua sisi gitu ya. Apakah thrift ini jadi bisa masih relevan di era sekarang, menjadi bisnis yang menjanjikan, atau malah justru saatnya anak muda cari inovasi baru di industri fashion kreatif. Pastinya buat kamu yang mau buka usaha apapun itu, ya di konsistensikan dulu aja untuk jenis usahanya teman Pro 2. Kita cukupkan dulu teman produk untuk muda kreatif kali ini. Next kita lanjut lagi untuk program Sport Media. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. So stay tune di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Teman-teman, lanjut lagi ya di Sportpedia. Masih bareng Tifa pasnya sampai dengan jam 2 nanti. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Dan kali ini informasi masih dari laman rri.co.id pastinya, di mana tunggal putra Indonesia Alwi Farhan juara Australia Open 2026. Dan Alwi juga mengalahkan Dong Tian Yao dari China secara straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Dan laga final tersebut juga berlangsung selama 43 menit di Quay Center Sydney di 14 Juni 2026 kemarin. Dan Alwi juga tampil impresif sepanjang pertandingan. Dan gak butuh waktu lama bagi ganda putra nomor 13 dunia itu buat merebut interval game pertama, di mana Alwi mencetak 5 poin beruntun disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih. Dan juga ditutup 3 poin beruntun buat kemenangan. Dan game kedua, Alwi kembali tampil dominan teman-teman dua sejak awal, tapi Dong mampu memberi perlawanan hingga poin 10-8. Dan Alwi yang hampir terkejar langsung mencatatkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh, dan perlahan ia berhasil merebut kemenangan. Selesai pertandingan, Alwi Farhan mengatakan kalau dia sangat senang dapat meraih kemenangan ini. Dia juga sempat terpukul akibat kekalahan di Piala Thomas. Dan pemuda ataupun juga Alwi ini juga berterima kasih kepada seluruh orang yang udah mendukungnya. Pastinya juga Alwi bersyukur bisa meraih gelar Super 500 kedua. Dan tapi ya, perjalanannya masih panjang gitu ya, masih ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Dan pastinya juga Alwi bilang kalau gelar ini dipersembahkan buat Indonesia, bulu tangkis Indonesia pastinya. Karena ya belakangan ini kayak yang kita tahu, kita tuh lagi menghadapi situasi yang amat berat. Dan juga semoga aja ya Indonesia ataupun juga bulu tangkis Indonesia ini juga bisa membaik nih, kata Alwi. Kita doakan sama-sama ya, next bisa dapetin gelar juara lagi untuk para atlet Indonesia, teman-teman berdua.

0: Wannabe.
1: Tahukah kamu apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada Save Your Tears dari The Weeknd featuring Ariana Grande, teman Pro 2 yang baru aja nemenin kita di siang hari ini. Dan kita lanjut lagi untuk informasi dari dunia olahraga di Sportpedia, di mana Lewis Hamilton sukses meraih gelar juara lomba balap Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya yang berlangsung kemarin 14 Juni 2026. Strategi 3 pit stop jadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris. Dia juga meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Dan kemenangan ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton di start ke-31 bersama dengan tim Kuda Jingkrak. Dan juara dunia Formula One ini juga 7 kali menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan, teman Pro 2, di mana ia datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi runner-up secara beruntun. Dan di 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antonelli. Hamilton memulai balapan di sirkuit Barcelona Spanyol dari posisi kedua, yang dia berada di belakang George Russell yang mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Pebalap yang bergabung dengan Ferrari sejak 2025 itu juga mengawali balapan dengan ban lunak, sementara Russell pakai ban medium. Ini juga ngebuat Russell sempat memimpin perlombaan dan memperlebar jarak sejak awal. Ada Charles Leclerc yang juga rekan satu tim Hamilton ini jadi pembalap yang paling banyak memperoleh posisi pada fase awal. Dan tapi meleset nih ke dari posisi ke-10 ke urutan ke-6 gitu. Ferrari akhirnya mengubah arah strategi dengan memanggil Hamilton ke pit lebih awal buat mengganti ban di lap ke-28. Dan ini juga membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop. Dan setelah menggunakan ban medium baru, Hamilton terus memangkas selisih waktu dengan para pesaingnya. Terus juga persaingan ketat terjadi antara dua pebalap Mercedes, Russell dan juga Antonelli, yang mana kesempatan besar datang ketika Fernando Alonso berhenti di lintasan dan memicu virtual safety car. Dan Hamilton juga memanfaatkan momen ini buat pit stop terakhir tanpa kehilangan posisi, teman Pro 2. Untuk hasil dari GP Barcelona Catalunya 2026 yang sudah berlangsung kemarin ya, dari peringkat 1 ada Lewis Hamilton dari Ferrari. Kemudian juga kamu bisa selengkapnya baca juga ya informasi dari siapa-siapa aja nih yang peringkat-peringkatnya gitu kan, di laman rri.co.id pasti ya, teman Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
0: Ayah! Naila! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
2: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Kan teman Pro 2, di mana Indonesia bungkam Australia 3-0 dalam laga perebutan peringkat kelima di Camden City Arena Filipina. Dan Indonesia juga tampil sangat dominan meraih kesuksesan menundukkan Australia secara meyakinkan mengantarkan Sri Kandi Merah Putih ke peringkat kelima turnamen. Dan skuad yang diperkuat Tisha Amalia dan juga rekan-rekan kembali mencatatkan hasil serupa seperti tahun sebelumnya, tapi dengan jumlah kemenangan lebih baik, yakni 5 kemenangan meningkat dari 3 kemenangan. Sejak awal laga, Indonesia mampu mengontrol jalannya pertandingan lewat servis agresif serta pertahanan solid. Dan Australia sempat memberikan tekanan pada set ketiga, tapi Indonesia mampu menjaga konsistensi hingga pertandingan berakhir. Dan Indonesia juga berada di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan, 2 kekalahan, sementara Australia di posisi ketiga grup A, teman Pro 2. Ada Luciana Taroreh yang juga merupakan manajer timnas voli putri Indonesia juga mengapresiasi kerja keras para pemain yang bisa menutup turnamen dengan hasil positif. Dan ia juga menilai kemenangan tersebut jadi indikator perkembangan tim khususnya para pemain muda di level internasional. Dan hasil ini juga menunjukkan peningkatan performa signifikan dari edisi sebelumnya. Timnas voli putri Indonesia juga semakin matang dan siap bersaing di level Asia. Kita doakan ya teman Pro 2. Next pertandingan timnas juga bisa membawa hasil yang diinginkan dengan harapan-harapan yang pasti ya bisa lebih meningkat lagi. Oke, teman Pro 2, sudah jam 13:58 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu Sportpedia, informasi dari dunia olahraga udah tipe share ke kamu. Dan nanti selanjutnya dari jam 2 sampai jam 3 bakal kita lanjutkan di Pernah Hits pastinya seperti biasa. Tapi kalau kamu masih pengen baca informasi olahraga lainnya, kamu bisa juga langsung menuju laman rri.co.id. Flipping through my memories. Memories just make it hard. I don't remember leaning in. It was you first. Everything you're telling me. Telling me you have a heart. Running with the other half.

98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Pernah Hits.

Kalau udah dengar suara lembut dan juga suara merdunya dari Yura Yunita, of course di Merahis kali ini kita bakal bahas Yura Yunita, teman Pro 2. Bakal kita bahas karya-karyanya, awal mula perjalanan karir, dan pastinya juga prestasi-prestasi yang udah diraih sama penyanyi muda cantik yang satu ini sampai nanti jam 2 siang, teman. Jam 3 ya pastinya siang hari ini, teman Pro 2. Dan lagu-lagu dan juga karya-karyanya udah dirilis sama Yura Yunita, kan ada banyak banget nih ya. So, kita bakal bahas Yura Yunita untuk edisi Pernah Hits kali ini. Stay tune di sini, kita dengarkan dulu dari Salah Hati.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ada lagunya Duhai Sayang, teman Pro 2, of course, dari Yura Yunita. Dan pastinya kita bakal bahas awal mula karir dari pemilik nama lengkap Yunita Rahman. Ternyata dia tuh lahir 9 Juni 1991. Baru beberapa hari yang lalu nih ulang tahun ya si Yura Yunita. Ada juga postingannya si Tivalia juga seru banget waktu si Yura Yunita ini lagi ngerayain ulang tahunnya ya. Dan ternyata emang Yura Yunita tuh tumbuh besar di Bandung dan kelihatan banget karena emang beberapa karyanya juga khas banget kebudayaan Bandung ataupun Sunda juga dibawa ya sama Yura Yunita gitu. Dan emang ternyata kecintaan terhadap musik ini udah tumbuh sejak kecil. Bahkan keluarga Yura punya tradisi unik waktu lebaran nih teman Pro 2, yakni setiap anggota keluarga wajib menampilkan sebuah karya seni. Wow, dari kecil udah punya pentas seni sendiri di rumah ya. Tapi siapa sangka Yura ini pernah mengalami trauma saat bernyanyi. Dan waktu kecil nih ternyata Yura tuh pernah dibentak karena dianggap terlalu berisik waktu bernyanyi di kamar. Dan hal ini yang ngebuat Yura tuh sempat kesulitan mendengar dan juga mengeluarkan suara keras, bahkan sampai harus menjalani hipnoterapi. Walaupun begitu, kecintaannya pada musik gak pernah hilang. Justru dari pengalaman tersebut, Yura tumbuh jadi sosok yang kuat dan terus mengejar mimpinya di dunia musik. Tapi fakta lain dari Yura Yunita ini kan emang si Kak Yura ini kan sering banget ya sebelum manggung itu makan kencur. Apakah ada hubungannya, terus gimana sih awal mulanya? Nanti bakal kita cari tahu lebih lanjut lagi teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Eh, beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

masih bahas Yura Yunita, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah tahu nih, ternyata emang Yura Yunita tadi backgroundnya dari keluarga yang seni banget ya. Tapi ternyata perjalanan Yura Yunita menuju kesuksesan itu nggak instan. Dia juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi gitu ya. Tapi ternyata harus terhenti lebih awal, teman Pro 2. Akhirnya juga warawiri di beberapa ajang atau juga kompetisi menyanyi, di mana juga walaupun belum jadi juara, ternyata dari salah satu ajang itu tuh Yura Yunita juga karir profesionalnya mulai terbuka. Karena salah satu jurinya ada Glenn Fredly yang melihat potensi besar dalam diri Yura Yunita dan mengajaknya bekerja sama buat album gitu. Dan akhirnya di tahun 2014, Yura nih merilis album debut bertajuk Yura yang dapat apresiasi luar biasa dari pecinta musik Indonesia. Lagu kayak Cinta dan Rahasia, Berawal dari Tatap, dan Balada Sirkus ini langsung mencuri perhatian. Dan menariknya lagi nih, Berawal dari Tatap ini juga ternyata cuman tulisan iseng Yura gitu, tentang seseorang yang Yura kagumi waktu SMA. Siapa sangka, dari curhatan aja bisa jadi salah satu lagu populer di karirnya Yura, teman Pro 2. Dan ternyata nih, satu hal yang bikin Yura Yunita begitu dicintai itu juga karena Yura nih selalu berkembang di setiap karya-karyanya. Ternyata setelah album Yura yang udah rilis di tahun 2014 tadi ya, teman Pro 2, ini Yura kembali merilis album Rakit 4 tahun kemudian, yakni di tahun 2018, dan juga melahirkan lagu-lagu kayak Harus Bahagia, Buktikan, Takkan Apa, hingga Intuisi yang banyak menemani berbagai fase kehidupan para pendengarnya. Dan of course, kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang rilis di tahun 2018 tadi, ada Harus Bahagia.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ada tutur batin teman Pro 2, lagu dari Yura Yunita yang memang kayaknya nih banyak banget relate sama orang-orang. Karena MV-nya ini juga mengandung bawang gak sih? Bikin orang, bikin kita-kita tuh yang nonton jadi ikutan nangis. Tapi teman Pro 2, tentunya perjalanan dari Yura Yunita ini juga membuktikan kalau konsistensi yang dilakukan itu bisa akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dan pastinya juga dari Yura Yunita kita tuh belajar kalau sebuah momen yang menunjukkan besar ataupun juga besar hubungan dan juga perjalanan musik yang pernah dibangun Yura Yunita ini juga bisa jadi inspirasi buat kita. Oke teman Pro 2, kita cukupkan Pernah Hits untuk edisi kali ini. Next dari jam 3 sampai jam 4 kita bakal lanjut di musik dan informasi.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
5: Halo Ade, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
6: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
7: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
6: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
7: Wow.

Ngobrol 2 sudah jam 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi untuk musik dan informasi kali ini. Dan informasi pertama, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Wakil Wali Kota Markarius Anwar menegaskan nih kalau pentingnya penguatan peran generasi muda dalam menjaga perilaku hidup sehat serta menghindari aktivitas beresiko yang bisa berdampak pada peningkatan kasus HIV/AIDS di daerah kita nih ya. Tentunya juga Markarius menyoroti kalau kelompok remaja dan pemuda merupakan aset strategis pembangunan Kota Pekanbaru ini, sehingga juga pemerintah daerah terus mengerahkan program edukasi dan juga pembinaan biar generasi muda punya kesadaran yang kuat dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tentunya upaya pencegahan tuh nggak hanya bersifat imbauan moral, tapi juga bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang lebih luas ya. Serta juga pemerintah Kota Pekanbaru bersama Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru ini memperkuat pendekatan kolaboratif lintas sektor buat menekan potensi penyebaran HIV/AIDS. Tentunya pendekatan yang dilakukan bukan cuma melibatkan sektor kesehatan aja nih teman Pro2, tapi juga memperluas partisipasi dari tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, bahkan sampai komunitas pemuda juga diajak. Dengan metode kolaboratif ini juga dipandang penting buat memperkuat jangkauan edukasi sampai ke komunitas paling dasar. Dan yep, tentunya masyarakat juga diharapkan bisa lebih terbuka sekaligus lebih aware gitu ya, dan bertanggung jawab dalam mendukung upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di Kota Pekanbaru ini. Kamu bisa lanjut lagi selengkapnya bisa baca di laman rri.co.id. Kita masih bakal bahas informasi dari lokal, musik dan informasi tentunya dari Riau dan juga Pekanbaru. Tapi kita dengerin dulu ada Hindia, Everything You Are.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Revitalisasi jembatan penyeberangan Orang atau JPO di Jalan Jenderal Sudirman Teman Pro 2 tepat di depan Sukaramai Trade Center atau STC Kota Pekanbaru, ini udah memasuki tahap akhir pengerjaan dan fokus kegiatan bukan lagi pada pembangunan struktur utama tapi pada penyempurnaan elemen estetika nih berupa pencahayaan bangunan. Dan ada Maskur Tarmizi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ini jelasin kalau pekerjaan konstruksi utama udah selesai sepenuhnya dan menambahkan kalau saat ini proses difokuskan pada pemasangan lampu dekoratif dan juga lampu sorot yang bakal memperkuat tampilan visual JPO terutama kalau malam hari. Dan pencahayaan tersebut juga dirancang biar memberikan kesan modern sekaligus memperindah struktur bangunan. Dan yap, lampu-lampu warna-warni juga bakal dipadukan dengan sorotan cahaya dari sisi kanan dan kiri bangunan buat menonjolkan bagian atap JPO. Dan selama tahapan penyempurnaan ini berlangsung, JPO bisa digunakan oleh masyarakat seperti biasa ya, walaupun ada penambahan dekoratif tadi ya. Dan Teman Pro 2, revitalisasi ini juga bukan cuma berorientasi pada perbaikan fungsi infrastruktur dari penyeberangan aja, tapi juga pada peningkatan nilai estetika kawasan pusat kota. Dan pemerintah daerah juga menargetkan ini JPO juga jadi salah satu titik visual yang lebih ikonik di Pekanbaru. Pastinya juga JPO di Kota Pekanbaru gak jauh-jauh ya dari sentuhan budaya Melayu yang dikemas dalam desain yang lebih modern. Jadi tetap mempertahankan nilai historis sekaligus menghadirkan wajah baru yang lebih segar. Selain difungsikan sebagai ruang pandang kota yang memungkinkan masyarakat menikmati panorama sekitar termasuk jembatan Siak 4, ini perbaikan dilakukan karena adanya kondisi bangunan yang udah menua termasuk beberapa bagian lantai yang mengalami kerusakan akibat perbaikan. Sebentar lagi nih pastinya makin cantik dong ya dari JPU Sudirman STC Pekanbaru dengan selesainya tahap finishing pencahayaan nanti. Penasaran gak sih bentuk dari JPU itu gimana? Nanti boleh dong kalau kamu lewat di update sama kita bentuk dari JPO yang lagi tahap dari finishing pemasangan lampu warna-warni tadi ya Teman Pro 2.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
2: Sabar, sabar.
1: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
2: Tuh lihat tuh.
1: Iya apa sih?
2: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
1: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
2: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
3: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Teman Pro 2, lanjut lagi ya untuk informasi dari Riau dan juga Pekanbaru gitu, atau informasi lokal yang akan kita share ke kamu. Kali ini dari laman rri.co.id, di mana Bupati Siak Afni Zulkifli meluncurkan sensus ekonomi 2026 dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat ini menyambut baik sensus ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali ya. Dan juga Afni menjelaskan kalau pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini juga jadi langkah penting dan juga untuk memetakan kondisi real sektor usaha dan juga memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah, teman Pro 2. Dan juga Afni menambahkan kalau sensus ekonomi 2026 ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana juga di tahun ini itu ada data yang disajikan lebih lengkap, yang di dalamnya itu ada isu-isu strategis kayak MBG dan juga Koperasi Merah Putih, teman Pro 2. Dan juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak ini mengalami peningkatan dibandingkan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau, dari yang sebelumnya 2,31% di tahun 2021, kemudian laju pertumbuhan mencapai 5,87% pada tahun 2025 gitu, teman Pro 2. Dan ada Nugroho Imam yang juga Kepala BPS Kabupaten Siak juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan juga perangkat daerah untuk kolaborasi yang terjalin dengan baik. So, gimana nih teman Pro 2? Kira-kira hasil dari sensus ekonomi 2026 ini juga pastinya akan memberikan manfaat ya untuk mengambil kebijakan ekonomi. Kita harapkan bersama teman Pro 2. Oh iya, kita bakal lanjut lagi untuk membahas informasi dari dalam provinsi ataupun juga lokal teman Pro 2. Tapi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Dua. Saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

وعن كبار الله.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Sebelum Pro 2, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi untuk edisi hari ini. Next day bakal ada lagi dari jam 3 sampai jam 4 sore. Setiap hari bakal kita adain musik dan informasi pastinya ya buat kamu. Tapi kalau kamu mau baca informasi lainnya

Say That dari Luke Chiang, teman Pro 2. FYI, lagu ini rilis di 2026. Yes, rilisnya di Januari ya, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi karena sudah jam 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat di program Sore Ceria. Of course, kayak udah Tifa bilang tadi, kita bakal bahas topiknya ini ambisi versus burnout, ngejar sukses atau lagi nyiksa diri. Menarik banget ya. Stay tune di sini.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tifah. Pastinya masih di sore ceria untuk edisi hari keberapa ini? Hari ke-15 bulan 6 2026. Kayak kamu udah klik thumbnail yang ada di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Hari ini kita bakal bahas yang relate banget sama anak muda sekarang. Kayaknya dikit-dikit burnout, dikit-dikit kayak pengen healing dan segala macam ya teman Pro 2. Kita bakal bahas, pokoknya topik kita di hari ini ambisi versus burnout, ngejar sukses atau lagi nyiksa diri. Tapi kali ini kita bareng dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio program 2 Pekanbaru. Ada Eli Supela yang juga duta 3 Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dan juga Eliezer Hareva atau juga dipanggilnya El ya. Ini duta 2 Universitas Hang Tuah Pekanbaru, teman Pro 2. Enggak usah lama-lama, langsung aja kita sapa kedua narasumber kita. Tapi kalau kamu mau ikutan join bareng kita, kamu langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. Kamu tinggal drop aja question kamu ataupun juga pandangan kamu kali ya terkait dengan topik yang lagi kita bahas di sini. Bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884. Of course, kita langsung sapa. Hai L, kedua L. Halo, ada Elis dan juga L aja.
1: Halo, Kak.
0: Gimana nih perasaan hari ini? Apakah lagi good mood or bad mood?
1: Good mood.
0: Good mood.
1: Cuman agak lelah aja dikit karena baru habis kelas.
0: Oh, kelihatan ya. Kalau El gimana nih?
2: Kalau saya kabarnya baik. Dan juga sama seperti Kak Elis, baru keluar dari kelas juga.
0: Oh iya. Mungkin El boleh agak didekatkan dengan mic-nya. Okay. Iya, maju ke depan dikit. Okay. Dan kita bakal bahas sore hari ini pastinya sesuatu yang dekat banget ya dengan anak muda zaman sekarang lah ya. Tapi sebelum kita bahas topiknya ataupun tema kita ambisi versus burnout ini, mau nanya dulu deh, boleh ya? Boleh, mau jawab gak nih? Mau jawab gak? Mau ya? Boleh dijelasin dulu ini El dan juga Elis. Ini kayak anak kembar ya. El dan juga Elis, dijelasin dulu ini duta Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini gimana, prosesnya dari kapan, terus juga sampai akhirnya kalian bisa ditugaskan, dapat amanah nih ya untuk menjadi duta Universitas Hang Tuah ini gimana. Boleh dikenalkan diri terlebih dahulu deh. Dari siapa dulu nih? Sweet kah atau gimana?
2: Dari saya dulu.
0: Oh boleh, okay. Dari El dulu, silakan El.
2: Nah, perkenalkan, nama saya Eliezer Hareva. Saya di sini sebagai duta 2 Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Nah, di sini jabatannya itu dari duta kampus, okay. Yang dimana dinaungi oleh Pikmaha Pekanbaru. Nah, itu dinaungi oleh langsung WR3 kami di kesiswaan. Nah, pertamanya pengalaman mendapatkan duta tersebut ialah pada Desember, di situ Pikmaha membuka satu bidang lagi, yaitu namanya bidang kedutaan, okay. Yang dimana itu menjabat sebagai duta kampus, dan sekaligus menjadi duta genre di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
0: Dan akhirnya ikut gabung lah ya, ya dari El sendiri. Kalau dari El nih sebelumnya, kenapa nih pengen join duta ini?
2: Yang pertama itu penasaran.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan juga menantang diri,
0: okay.
2: Karena dari SMP SMA itu saya di kebetulan di jurusan ilmu komunikasi. Nah, di SMP dan SMA itu saya ambil eskulnya broadcasting, okay. Yang di mana itu kan semuanya bergerak di balik layar. Nah, tekad saya di kuliah itu saya mencoba mau tampil di depan layar, salah satu jalannya dengan menjadi duta ini. Akhirnya saya juga berani untuk tampil di depan kamera, tampil di depan umum kayak gitu. Makanya saya ikut duta kampus.
0: Oke. Challenge sendiri-sendiri ya, El ya. Oh, boleh. Tapi kalau untuk dari Eli sendiri nih gimana nih sampai akhirnya bisa bawa pulang crown ini yang cantik?
1: Masya Allah.
0: Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu, apakah pernah ikutan juga sebelumnya atau ini baru pertama kali nih? Boleh diceritakan dulu.
1: Okay, dari perkenalan dulu ya, Kak. Perkenalkan semuanya, nama saya Eli Supela, biasa dipanggil Elis. Nah, kalau untuk proses masuk ke duta, samalah seperti Eliezer tadi, diadakan pada Desember dan akhirnya terpilihlah menjadi duta 2 dengan perjuangan yang sangat luar biasa juga tentunya. Nah, kemudian kami juga sama-sama di jurusan ilmu komunikasi. Oh, kebetulan yeah. Cuman beda angkatan. Oh. Ya, angkatan 25 ya. Yeah. Uh-huh. Saya angkatan 24.
0: Oh, seniornya gitu, nih Elis yeah. ya ternyata ya. Oh, pantas tadi manggil Kak ya. Oke. Okay. And then tertarik ikutan duta nih kenapa?
1: Oke, okay. Yang pertama penasaran juga ya. Uh-huh. Penasaran juga gimana sih ikut duta di kampus gitu. Mm-hmm. Karena sebelumnya kan alhamdulillah juga pernah ikut sebelumnya duta gendre di okay. Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
0: Oh.
1: Alhamdulillah juga terpilih menjadi duta terbaik 2, mm-hmm. duta putri 2. Nah, kemudian masuklah ke sini, pindahlah ke Pekanbaru, masuk kampus. Kemudian adalah tersebarlah poster itu, jadi pengen ikut aja. Mm-hmm. Di kelas itu kebetulan juga tidak ada yang mau ikut. Oh, jadi yeah. saya hanya inisiatif sendiri, ya udahlah mau coba gitu. Uh-uh. Mungkin pasti ada beberapa hal yang tidak saya ketahui, bisa saya ketahui di sana. Uh-huh. Terus memperluas relasi juga, jadi bisa kenalkan anak-anak dari prodi Kesmas, keperawatan, kebidanan gitu. Yang uh-huh. biasanya cuman ngumpulnya se-circle komunikasi doang gitu.
0: Oh, anak kom aja nih gitu ya.
1: Iya. Nah, itulah okay. Kak.
0: Wah, berarti memang dari awal kalau Elis sudah punya pengalaman sebelumnya hmm. ya. Oke, okay. Dan yang kalau dari Elis sendiri memang pengen challenge yang baru nih. Terbiasa di belakang layar akhirnya mencoba untuk hal baru lagi. Tapi gimana setelah, apa perasaannya sebelum dan sesudah jadi duta kampus ini? Kalau dari Elis dulu deh, gimana nih perasaan sebelum dan sesudahnya?
1: Oke, okay. Sebelumnya itu ini hanya perkiraan-perkiraan kan, karena uh-huh. belum join gitu. Saya kira duta kampus itu ya pengetahuannya pastilah harus lebih luas mm-hmm. gitu kan. Dan ternyata setelah ke duta itu banyak sekali, tidak hanya itu ya, tidak hanya pengetahuan kita di berbagai bidang, mm-hmm. tetapi kita juga di sana mendalami tentang kesehatan. Jadi yeah. karena memang Hang Tuah itu kan dulunya namanya Stikes Hang Tuah ya. Mm-hmm. Jadi memang dominan kesehatan. Jadi di sana dutanya pun terlibat, seperti yang dibilang Eliezer tadi, kita juga digelar duta kampus sekaligus duta gendre, mm-hmm. di mana membahas tentang kesehatan, kesehatan alat reproduksi perempuan dan laki-laki begitu Kak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang wah, ternyata seperti ini mm-hmm. begitu. Jadi kita juga di bawah naungan PIK. PIK itu kan struktur organisasinya juga ada lagi, banyak lagi anggota-anggotanya, dah jadi kenalan banyak lagi.
0: Oh, wow. Jadi nambah relasi lagi gitu ya. Soalnya sebelumnya kayak kenalannya ikom aja nih.
1: Iya, ikom aja.
0: Anak ikom semua nih. Akhirnya next naik level lagi gitulah ya istilahnya. Oke, kalau dari Elizar gimana?
2: Kurang lebih sama kayak Kak mm-hmm. Elis. Terus ada juga pengetahuan tentang gimana cara poster jalan di depan umum yang baik gitu. Mm-hmm. Terus cara duduk pun juga diajarin di dalam duta. Mm-hmm. Dan juga nambah-nambah pengetahuan lagi tentang gendre, khususnya yang dimana kita sebagai generasi berencana ini mm-hmm. menjadi generasi emas di 2045.
0: Mm-hmm. Wah, benar sih ya. Karena kalau ikutan event, satu event aja tuh bisa nambah pengalaman baru yeah. ya yeah. akhirnya. Tapi pernah merasa terganggu gak nih waktu jadwal kalian ikut duta ini dengan jadwal kuliah sebelumnya? Gimana nih? Bagi waktunya aman kah? Atau ada pernah
1: sekali,
0: permasalahan?
1: Pernah.
0: Gimana itu ceritanya Elis?
1: Sebelumnya juga, sebelum join duta itu, saya daftar juga salah satu organisasi di kampus, mm-hmm. BEM Kampus, mm-hmm. Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kemudian setelah diterima di sana, baru join ke duta.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada pertanggungjawaban lebih lagi kan, okay. selain di BEM, walaupun baru masuk sebagai anggota, tapi kan kita tetap, karena sudah memilih untuk masuk ke situ, ya kita harus bertanggung jawab lah mm-hmm. jika ada kegiatan hadir seperti itu. Dan mm-hmm. beberapa kali jujur saja sempat bentrok mm-hmm. dan itu memang pernah melakukan kesalahan kayak tidak konfirmasi. Itu hanya masalah komunikasi saja. Mm-hmm. Sebenarnya bisa kita handle itu ya. Hanya okay. saja
0: di awal-awal butuh ini ya adaptasi dulu ya dengan semua jadwal dulu. Itu
1: kaget lah di awal-awal itu. gini gitu.
0: Oke.
1: Tapi it's okay aja setelah menjalani, pahami ritmenya gimana, BEM ini gimana, di duta ini gimana, ya udah perbaiki komunikasi aja. Kalau enggak bisa ya sampaikan saja, jangan menghilang-menghilang.
0: Tuh, jangan gitu. Di-ghosting ya BEM-nya ya. Oke, okay. Berarti emang ini ya, pembagian waktu, manajemen waktu itu juga penting ya. Oke, okay. Kalau dari L gimana nih? Ada pernah bentrok gak? Atau kayak, oh aku ini udah tahu nih jadwal-jadwal aku udah bisa melakukan semuanya nih. Nah kalau dari L gimana?
2: Oh waktu itu saya bentroknya di 3 hari waktu kampus. Nah di situ sebenarnya udah gak masalah karena dari pihak panitia piknya tuh telah nyediain surat izin gitu ke dosennya. Terus juga pas hari finalnya juga saya bentrok. Terus pas keluar dari aula tempat pik itu, papasan dengan bapak yang masuk ini. Terus, Zer, di sini. Iya, Pak. Saya ikut duta. Oh ya, semangat ya, Pak.
0: Oh, karena ikut duta akhirnya di inilah ya. Karena kan juga kegiatan kampus ya. Yeah. Akhirnya dikasih kelonggaran dari dosennya. Baik. Oke, sebagai generasi ini kalian masuknya generasi Z atau generasi apa ya? Generasi Z lah ya. Gen Z banget lah ya. Seberapa Gen Z sih kalian? Waduh. Tapi kalau bahas soal Gen Z ini pasti banyak banget anak-anak yang kayak, aduh aku burn out banget sih, aku udah banyak banget kegiatan yang aku lakuin, kok rasanya bosen ya ngelakuin semuanya dalam satu waktu gitu. Nah kalau menurut kalian nih, generasi sekarang itu apakah lebih condong ke ambisius kah atau ke tadi tuh cepat burn out itu gimana tuh kalau menurut kalian? Ayo gimana? Ayo deh siapa dulu.
2: Kalau menurut saya gitu ya Kak, condong ke arah keduanya.
0: Oh iya, terbagi ya berarti mereka ya.
2: Ada yang ambisi juga, ada yang burnout. Ambisinya ini ada yang benar, orang tuh bisa mau mencapai sesuatunya tuh dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Tapi ada juga di sebagian orang yang ambisi banget tetapi tidak merencanakan ambisinya itu dengan tepat, sehingga di pertengahan jalan mereka merasa lelah terus, padahal udah jalan healing juga tetapi tetap lelah karena cara ambisinya mereka yang salah.
1: Berubah gitu ya dari ya ambis karena keterusan jadinya burn out.
0: Okay, setuju sih. Tapi kenapa ya kok sekarang tuh maksudnya ada banyak banget aktivitas dilakukan gitu kan. Sebagai anak kuliahan juga mungkin kuliah juga terus juga ada ikut event, ada ikut organisasi lainnya, kemudian ada mungkin kalau di luar ada juga yang jualan.
1: Iya.
0: Oh ya kan, banyak banget aktivitas yang dilakukan anak Gen Z zaman sekarang atau juga bisa ngonten ya. Nah, pastinya juga kenapa sih anak-anak sekarang tuh lebih paham, udah lebih aware gitu dengan yang namanya kesibukan itu semuanya gitu. Apakah menurut kalian ini adalah hal yang baik gitu? Kenapa ya terlihat lebih ambisi gitu dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya? Kalau pandangan dari Alice gimana nih?
1: Oke, sepertinya karena Gen Z ini ya. Jadi Gen Z ini memang dia sudah lahir di dunia yang sudah serba modern. Kita sudah bisa menggunakan alat secanggih mungkin gitu. Jadi mereka mungkin termasuk saya juga melihat beberapa peluang karena di pandangan Gen Z terusnya saya melihat bekerja itu tidak lagi harus banting tulang yang benar-benar fisik gitu kan. Bisa lewat digital, dari handphone saja mereka sudah bisa menghasilkan cuan. Justru banyak sekarang tuh masih SMP, masih SMA udah berpenghasilan sendiri, membiayai hidup sendiri. Jadi kesibukan Gen Z itu kadang tidak terlihat juga kan.
0: Benar.
1: Dilihat dia, kamu ini di kamar terus cobalah sesekali jalan atau kerja jualan apa segala. Padahal dia lagi kerja di kamar itu. Cuman ya orang mamanya generasi apa gitu, mau dijelasin juga karena beda generasi itu jadi beda pemahaman gitulah. Alah masa iya, jadi dibuktikan saja ini uangnya sudah terdapat. Berarti memang betul saya di kamar itu bekerja.
0: Dituduh nih, ini pelihara dari mana nih kalian ya?
1: Iya kan, dari mana nih dapat uangnya?
0: Wah, apakah kalian juga merasakan hal itu gitu? Itu pernah kejadian di kalian juga enggak? Hal-hal yang kayak gitu, yang katanya emang Gen Z lebih betah di dalam rumah, dengan berkarya di dalam rumah daripada keluar? Atau kalian lebih suka yang ekstrovert keluar nih? Ayo tim yang mana?
1: Kalau saya sendiri tim yang keluar rumah.
0: Oke, tim ekstrovert ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Suntuk kak, di rumah itu.
0: Oke, berarti banyak ya yang dilakukan di luar rumah ya kalau dari Alice ya. Kalau dari El sendiri gimana?
2: Kok saya tim yang introvert ya.
0: Tim di rumah aja ya, nih.
2: Karena saya juga seorang desain grafis kan kak. Mm-mm. Jadi ngerjain semuanya tuh di rumah. Mm-mm. Tiba-tiba udah ngasilin duit aja. Jadi terpikir semudah ini ternyata dapatin uang.
0: Wih, relate ya ternyata ya dengan yang cerita dari Elis tadi. Kalau di dalam rumah aja ternyata bisa menghasilkan cuan. Tapi ada nggak, pernah nggak juga tadi ada cerita juga di rumah yang disuruh keluar dong, keluar cari apa kayak aktivitas gitu. Padahal di dalam kamar juga cuan gitu.
1: Iya.
2: Ada waktu tuh pas desain poster lomba itu tuh, terus ngeliat ngapain kamu di rumah terus keluar gitu. Saya juga bingung ngejelasinnya gimana. Akhirnya saya keluar juga waktu itu kebetulan sore, jadi jogging aja.
0: Oh ya. Akhirnya cari alibi yang lain ya.
2: Abis itu malam dikerjain lagi.
0: Ini berasa langsung diusir dari rumah nih. El keluar gak? Keluar. Ya kamu di dalam rumah bertelur deh ya. Oke.
1: Masih jadi pertanyaan sih itu ya, kenapa orang tua sekarang tuh kayak melihat anaknya di rumah tuh kayak beban aja di matanya. Gitu ya. Kayak ngapain kamu cari aktivitas kayak keluar apa segala macam gitu.
0: Tapi ketika udah main sampai tengah malam dipanggil tuh.
1: Nah, dipanggil.
0: Telepon ya, tuh. Iya. Di mana El? Di mana Elis? Oke, tapi itulah ya perbedaan generasi itu mungkin juga yang menyebabkan beda juga pola kehidupan yang dialami ya. Dari mungkin orang tua melihatnya kayak bekerja tuh harus kerja keras dan harus kelihatan gitu kerjanya. Tapi Gen Z sekarang udah makin cerdas, udah banyak yang dilakukannya gitu ya. Tapi sudah semakin banyak dilakukan, semakin banyak pula nih tekanan yang dihadapi.
2: Iya,
0: nanti bakal kita lanjutkan lagi Elis dan juga El di sore ceria kali ini. Kita masih bahas teman Pro 2 tentang ambisi versus burnout. Ini apakah bisa mengejar kesuksesan di masa depan kah, atau malah menyiksa diri kita di masa remaja? Stay tune di sini di program Muda Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
8: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 masih bareng Tifa dan ada El dan Elis. Di sore hari ini kita masih bahas tentang ambisi versus burnout, ngejar sukses atau lagi jiksa diri. Kalau menurut kalian berdua nih, kita lanjutkan lagi aja ya untuk obrolannya. Apakah kalian termasuk orang yang ambisius juga kah? Sejak mungkin bisa dilihat dari jejak waktu sekolah, SD sampai SMA, bahkan kuliah sekarang. Kalau menurut kalian, kalian itu termasuk orang yang ambisius atau bukan? Dari siapa dulu nih?
1: Saya mungkin.
0: Oke, boleh.
1: Kalau dari Eli sendiri, tipenya nggak ambisius. Jadi orangnya tidak terlalu, gimana ya, slow-slow gimana gitu ya.
0: Chill aja.
1: Iya, tapi nggak terlalu slow juga.
0: Oke, tapi kayak masih ya udah ngikutin pakem yang ada lah ya. Oke.
1: Kalau memang ada sesuatu yang dikerjain ya memang harus dikerjain, enggak terlalu slow yang gimana gitu. Tapi enggak yang hari ini aku harus mengerjakan selesai semua ini harus selesai gitu, enggak.
0: Baik. Berarti memang ya udah sesuai dengan porsinya ya. Oke. Kalau Eli sendiri emang berapa bersaudara nih? Anak keberapa?
1: Anak kedua dari 4 bersaudara.
0: Oke, berarti memang masih ada kakak ya yang sebelumnya. Oke, siap. Kalau dari El gimana nih? Apakah termasuk orang yang ambisius kah untuk mendapatkan sesuatu?
2: Bisa dibilang gitu sih, Kak.
0: Oh, karena
2: saya tipenya yang mencoba hal baru gitu dalam hal positif gitu kan, Kak. Jadi penasaran sampai mana ya batas kemampuan. Nah, jadi mengusahakan untuk sampai dapat gitu.
0: Oke, berarti memang semaksimal mungkin harus bisa dapat. Tapi kalau misalnya sesuatu tuh udah diusahain maksimal, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Udah maksimal banget aku ngelakuinnya, tapi ternyata hasilnya beda nih.
2: Pernah.
0: Itu gimana rasanya?
2: Itu rasanya kayak kecewa gitu, Kak. Karena kita udah mengusahakan dengan berbagai cara banyak gitu, tapi hasilnya kayak gini. Nah, itu bikin kecewa sih.
0: Oh, tapi itu jadi ini enggak, maksudnya kayak lebih introvert lagi enggak?
2: Enggak.
0: Kayak pintunya double dua.
2: Enggak, itu jadi evaluasi bagi saya apa yang bikin enggak tercapai tujuan saya gitu. Terus dicoba di kemudian harinya dengan cara yang baru.
1: Evaluasi ya.
0: Evaluasi Hindia banget ya. Evaluasi diri dulu ya. Tapi tentunya sebagai mahasiswa dan juga sebagai kalian setahun ke depan nanti ya, ini udah jalan 6 bulan ya menjadi duta? Atau
1: sekitar
0: setengah tahun lah ya menjadi duta kampus ini. Dan apakah pernah berada di fase yang mungkin kalian merasakan kayak sangat-sangat, wih aku harus nge-push diri aku nih untuk bisa sampai tujuan, suatu tujuan lah ya gitu. Misalnya aku pengen dapat nilai segini gitu, tapi aku juga pengen nih di duta aku nih gak ketinggalan. Atau aku juga gak pengen nih BEM aku juga ketinggalan gitu. Tapi ujung-ujungnya lelah, capek sendiri, itu pernah gak? Pernah ada di masa-masa itu?
1: Pernah, Kak.
0: Oke, boleh diceritakan itu gimana awalnya?
1: Jadi pas oh ya masuk kelas gitu kan, ada kelas. Di BEM aman aja tuh, nggak ada mungkin hari itu di hari kelas itu dia ada pertemuan, tapi di PIK ada gitu. Itulah yang saya ceritakan di awal. Manusia biasa juga ya, sering melakukan kesalahan, jadi kadang kurang komunikasi gitu. Alhasil nggak terhandle, ternyata dilepaskanlah si duta ini, tapi orang-orang ini ada sih hadir. Cuma saya gak hadir pada waktu itu. Merasa, gimana ya?
0: Apakah merasa, aduh capek banget nih hidup gitu?
1: Iya, merasa kayak selesai kelas mau nyusul tuh kayak udah gak ada energi lagi gitu. Apa aku susul aja ya gitu kemarin itu apa enggak gitu. Karena kita kan di sana kan kami juga di divisi duta gitu. Secara tidak langsung harus bisa mencerminkan hal baik dong ke rekan-rekan yang lain. Mas iya sampai di situ nanti mukanya murung ini segala macam tuh diajak ngomong udah mulai-mulai enggak nyambung gitu kan. Nanti dipertanyakan kenapa seperti itu. Seharusnya kan ya kita harus dituntut seperti itulah, kadang lelah. Jadi daripada hal itu terjadi, mending tidak usah gitu. Tapi dikonfirmasi lagi aja.
0: Tapi kalau hari ini feelingnya gimana nih? Masih bisa kan?
1: Jujur deg-degan aja sih, Kak.
0: Deg-degan aja.
1: Kalau untuk lelah itu kayaknya terbayar sama rasa pengen banget kesini. Kayak nggak pernah, karena ini first impression kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lelah itu kayak ya udah aku pengen banget nih kesini. Pengen banget deh ngobrol-ngobrol di sini.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Berarti memang hal-hal yang kayak gitu ya yang bikin aduh capek banget gitu ya, mengatur waktunya tadi gitu. Tapi istirahat aman lah ya.
1: Aman.
0: Ada belum, waktu.
1: Belum termasuk ke burnout ya.
0: Masih fasenya masih aman lah ya.
1: Stres-stres biasa aja.
0: Tapi stres. Stresnya biasa aja tapi stres.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, dijalanin aja dulu, dinikmatin. Tapi nanti kalau udah lulus itu bakal dikangenin sih. Iya, kalau udah lulus. Nah, kalau dari L gimana nih? Ini berarti semester
2: 2.
0: Semester 2 masih awal lah ya. Udah masuk ini belum organisasi?
2: Udah.
0: Nah itu gimana tuh dengan adanya duta, kelas, terus organisasi lagi? Pernah ngerasa kayak capek banget gitu?
2: Pernah ya kak, saya sekarang lagi join di organisasi Himpunan Mahasiswa Komunikasi, Himakom, bagian Kominfo. Terus juga join ada PMRI, Pemuda Melayu Riau Indonesia.
0: Baik.
2: Nah di situ harinya pernah bentrok waktu ada namanya di kampus tuh LDOK untuk latihan kepemimpinan dasar organisasi Ormawa. Terus berbarengan juga dengan Jambore dari PMRI, Jambore Malai. Jadi Jambore Malai itu tiga hari berturut-turut gitu, anak pramuka, kema. Jadi kami yang panitianya bikin acara di kema itu. Kebetulan saya juga panitia, tapi saya ngambilnya bidang konsumsi.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa saya mau ngambil bidang konsumsi? Karena saya penasaran juga. Kayak di kampus Kominfo. Ini di organisasi luar saya nyoba di bidang konsumsi.
0: Oke. Okay. Nah,
2: di situ saya sebagai panitia dan pas itu bentrok juga disuruh mau ikut LDOK tapi saya nggak bisa karena melihat saya lebih tergeraknya di panitia Jambore itu. Sementara kalau saya ikut LDOK itu saya sebagai peserta. Dan juga Jambore ini belum tentu diadakan lagi tahun depan, sementara LDOK diadakan di tahun depan. Okay. Jadi cara saya menangani kayak gitu tuh ya adalah dengan kita bikin mapping mana skala prioritasnya. Jadi mana yang di mana kita paling dibutuhkan di situ, nah di situ saya kita pilih yang mana untuk kita jalanin. Nah, untuk ngerasa capeknya ada tapi belum sampai ke burnout.
0: Sama ya levelnya. Masih
2: manusiawi.
0: Level yang low lah ya. Waduh, ini tadi udah dikasih tips nih sama L. Padahal tipsnya nanti ini nih di ujung ya. Tapi udah dikasih tips mapping tadi kata si L untuk skala prioritas tadi ya, mana yang benar-benar butuh, mana yang bisa untuk yaudah nanti dulu, ditunda dulu gitu. Tapi kalau menurut kalian nih, sebagian besar mungkin kalian juga melihat teman-teman di kelas, teman-teman di organisasi gitu ya, apa sih yang ngebuat anak muda zaman sekarang ini itu tuh ngerasa banyak tertekannya tuh gimana gitu? Apakah juga mengejar sesuatu tadi yang akhirnya bikin mereka jadi burnout kah, atau dari sisi kuliahnya kah, atau gimana? Kalau dari kalian sendiri dan juga teman-teman itu gimana melihatnya dari lingkungan sekitar? Siapa dulu? L dulu mungkin?
2: Oke. Okay. Kalau dari saya itu ambisi untuk anak kuliah sekarang itu ialah ngejar IPK.
0: Oke. Okay.
2: Mau ngejar IPK setinggi-tingginya, kalau bisa 4.
0: Oke, okay. Mau perfect lah ya pokoknya.
2: Nah itu yang bikin kita burnout itu karena kita mengejar, boleh kita mengejar target yang tinggi, tetapi kita balik ke diri kita dulu, kita harus mengukur kemampuan kita seberapa tingginya. Terus juga tekanan dari luar kayak membandingkan diri dengan orang lain. Nah, terus dari orang tua juga sering bilang kayak gini, tengok tuh anak tetangga udah di luar negeri, kamu masih di sini. Nah, tekanan-tekanan kayak gitu tuh yang bikin mahasiswa itu pengen nge-push dirinya untuk bisa dapat tujuan tersebut, sementara tidak mengukur dulu dirinya kayak mana. Nah, dan juga itu yang tadi disampaikan, kalau kita tuh harus ngukur diri kita terlebih dahulu.
0: Benar. Dan kayaknya kebanyakan anak sekarang tuh karena mungkin udah ini ya, kalau wisuda live streaming gitu kumlau, terus ada IPK-nya kan mengejar itu kali ya. Untuk kumulatif di kemudian hari biar wah cantik nih IPK 4 nih kumlau nih gitu. Tapi boleh ya, boleh, nggak ngelarang, boleh, tapi tahu juga nih skala prioritas tadi ini kata L ya. Kalau dari Elis gimana nih pandangannya, tekanan apa sih teman-teman tuh banyaknya, apakah lifestyle juga mempengaruhi?
1: Iya, jelas itu ya. Kenapa anak-anak Gen Z sekarang itu banyak tertekan ya? Yang pertama itu mereka gini, mau terlihat sempurna di balik kata personal branding.
0: Oh wow, oke, setuju.
1: Nanti ditanya-tanya kenapa, misalkan saya ada teman si A gitu. Saya tahu nih kondisinya seperti apa yang benar-benar faktanya. Tetapi di sosmednya ya sangat-sangat berterbalik belakang, justru melonjak sekali. Nah, jika saya tegur itu mungkin kata-katanya tuh berlindung di balik ini personal branding saya ya, ya terserah saya ya, it's okay memang. Tapi karena sudah berteman dekat kan, apa salahnya kita menegur. Terus tidak, kenapa banyak tekanan juga, tidak tegas dengan batasan diri.
0: Okay.
1: Bahasa gaulnya sekarang itu apa ya, people pleaser ya.
0: Selalu nggak ada ya,
1: selalu mau menolong orang tapi selalu ya ya ya aja. Tidak mau tegas tidak mau tegas bilang nggak, aku nggak bisa gitu kan. Ya ya, diminta tolong kesini, oh iya, diminta bantu angkat ini iya gitu. Jadi dia, padahal dia hanya mencukupi kebutuhan orang lain, tapi dia tidak tahu bagaimana dengan dirinya sendiri gitu. Jadi itu menambah tekanan. Terus apa lagi ya, Gen Z sekarang itu entah kenapa ya, menurut saya melihat banyak sekali permasalahan di lingkungan keluarga, broken home, terus tertekan masalah ekonomi. Yang ada tuh saya lihat di TikTok, masih SMP sudah menjadi tulang punggung keluarga. Karena ayahnya tiba-tiba tah menghilang kemana, dialah yang menyanggupi adik-adiknya, orang tuanya, mamanya gitu kan. Jadi sudahlah tertekan di bidang ini, di keluarga seperti ini, keluarnya pun mau mengikut salah pertemanan, ikut style dengan alih-alih personal branding, ah kena lagi, tertekan lagi, tertekan lagi.
0: Benar. Karena semakin kecil permasalahan kalau ditahan terus-menerus juga makin banyak ya. Tapi benar sih tadi, kalau sekarang kan emang anak muda, generasi kita lah ya, itu kan lebih aware dengan yang namanya mental health ya. Dan itu juga tuh karena kebanyakan informasi yang ada, mental health dan sebagainya, malah kebanyakan self diagnose sendiri. Wah, aku nih stres banget, aku tertekan nih. Padahal ya udah biasa aja sih seharusnya. Karena nggak usah ngikutin yang ada, nggak sih? Kan bisa cukup dengan itu kali ya, diatasinnya gitu. Tapi kalau bagi L dan juga Elis, ini seberapa ngaruh sih dari media sosial tadi sama rasa muncul kayak, wah aku harus sukses nih. Wah, si Elis nih udah jadi duta nih, aku juga pengen nih. Atau jangan-jangan kayak, ih minder, atau muncul rasa minder nih. Kalau menurut kalian lebih banyak yang mana nih presentasenya? Ayo dari siapa dulu? Dari L dulu boleh deh.
2: Kalau media sosial itu sangat berpengaruh ya, terutama dengan konten-konten cepat sekarang. Terus scroll-scroll ngelihat, wah umur segini udah pada sukses nih. Sementara
0: udah naik haji 3 segini. bulan. Nah, beda ya. Beda ya. Okay.
2: Terus aku kapan nih? Nah, jadi yang ngelihat kayak gitu tuh mereka membandingi kepada dirinya sendiri. Mereka tuh cuma ngelihat suksesnya aja tanpa tahu prosesnya gitu. Jadi mereka pengen seperti ini, pengen seperti itu, tapi nggak ngelihat dulu gimana cara untuk menyampainya, sehingga mereka mencoba-coba tuh aja tanpa mengikuti langkah yang benar.
0: Padahal nggak tahu ya, di balik itu kan juga susah
2: ada perjuangannya.
0: Ya. Perjuangannya
1: hanya melihat 1% dari
0: kehidupan secuil.
1: Iya.
2: Oke. Insecure.
0: Iya benar. Kalau dari Eli setuju dengan L?
1: Iya. Setuju sekali. Jadi pengaruh sosial media itu memang sangat-sangat besar ya. Apalagi di zaman sekarang itu orang pada gak bisa kemana-mana tanpa HP. Nongki sendiri pun HP gitu.
0: Asal ada HP aman aja.
1: Justru dianggap aneh kalau dia nge-HP pakai nggak gunain HP nih, dia cuma bengong sendiri gitu kan nge-HP. Kata orang itu bagi orang gila.
0: Tapi kalau dari Alice dan juga Ella sendiri pernah nggak ngerasain gitu kayak melihat pencapaian temennya gitu, apa yang kalian rasakan gitu, apakah kalian juga membandingkan diri kayak ah aku harus bisa nih kayak mereka, atau malah yang minder tadi nih, kalian tim yang mana?
1: Tim yang minder pernah kak.
0: Okay.
1: Cuman terselamatkan karena dorongan dari diri sendiri sih.
0: Okay.
1: Kayak misalnya ngelihat nih orang ini udah misal entah keluar negara gitu kan, pengen banget deh kayak gitu. Ada sih terbesit sedikit di kepala itu, pengen deh kayak dia, coba aku bisa kayak dia gitu-gitu. Tapi tersadarkan aja lah, untung aja tidak mengikuti arus sekali. Jadi sadar diri lagi, okay, ditutup dulu tuh sosmednya, coba ini lagi. Makanya itu penting banget yang namanya apa? Journaling, meditasi, itu proses pengenalan diri kita gitu. Tanyain kita tuh baik-baik aja atau enggak hari ini, kita mau seperti itu, kita sanggup enggak sama proses yang orang itu jalani juga, sanggup enggak gitu. Ya itulah yang menyadari aku untuk stop bandingin-bandingin sama orang lain gitu.
0: Jadi dari pengalaman sendiri ya, kontemplasi dari Alice, keren banget. Kalau dari El gimana nih? Ya,
2: pernah juga ngelihat sosial udah lebih sukses kayak gitu kan.
0: Okay,
2: ya. Terus ya kepikiran kok bisa kayak gini.
0: Kapan ya El bisa kayak gini?
2: When ya?
0: When ya? 2 jam lagi. Okay.
2: Terus akhirnya percaya bahwa kalau tiap manusia itu punya porsinya masing-masing. Udah rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi tugas kita itu mengusahakan apa yang kita bisa gitu.
0: Benar. Tapi nih ya, sebagai mahasiswa gitu kan, tentunya nih beda dari dulu SMA, SMP, SD gitu kan. Kalau sekolah kan ya udah, sekolah selesai pulang. Kalau misalnya ada les ya udah les, atau ekstrakurikuler gitu kan, selesai sampai rumah tidur. Tapi kalau kuliah nih kayaknya butuh lebih banyak lagi kan ya. Betul. Butuh lebih banyak interaksi sama orang lain. Setiap kelas juga beda-beda dosennya dan lain sebagainya. Ikut ini, ikut itu juga gak disuruh sama guru kan. Terus juga kalau dari kalian sendiri nih yang udah menjalani hal itu lebih dari cuma di kelas aja, ada banyak banget aktivitas yang dilakukan, cara tahu kalau tubuh kita tuh udah ngerasa capek, aduh aku butuh istirahat banget nih hari ini, aku gak bisa deh ikut aktivitas ini. Kayak tadi kan El juga ada nih ya, ngerasa kalau tubuhnya itu sanggupnya sama yang jambore tadi gitu, berarti akhirnya ke jambore tadi nih gitu. Nah ini gimana caranya untuk bisa ngasih tahu ke orang lain ataupun juga ke tubuh kalian sendiri, ah kita butuh istirahat nih hari ini gitu. Gimana nih? Dari siapa dulu? El atau Alice?
1: Gimana ya?
0: Kalau Alice dulu deh.
1: Kalau udah, iya sih mahasiswa tuh sekarang udah banyak banget ya kegiatannya. Tapi tergantung sih pilihan, ada yang memilih aku gak mau ngapain, mahasiswa nih jadi kupu-kupu aja gitu kan. Caranya gimana ya? Jelas yang pertama itu respon tubuh kita kan, ngasih tahu, gak ngomong ya. Dia pasti ngasih apa ya, signal ya bahasanya itu ke kita, bahasanya aku tuh capek, entah itu tiba-tiba otaknya lemot banget, terus ngerasa kayak gak fit seharian. Nah itu kode-kode lah dari badan kita, bahwasanya memang kamu itu butuh istirahat gitu. Nah kalau secara Eli sendiri sadar melihatnya, ya terasa sih kak, itu memang terasa ya di diri sendiri kayak aku nggak bisa deh gitu, kayaknya capek deh, ya udahlah coba istirahat aja lah dulu gitu.
0: Baik, berarti memang ada dorongan dari diri sendiri yang kayak nggak dulu deh yang ini, masih ada lagi yang lain kok nanti gitu ya. Kalau dari Alice, kalau El sama nih atau ada gimana cara taunya?
2: Kalau saya itu dia taunya kalau kita ngerjain hal yang sama itu tapi semangatnya gak sama.
0: Gak ada spark ya kalau kata anak sama sekarang. Gimana tuh? Pernah ngerasain itu juga berarti? Okay.
2: Biasanya kalau ikut di rapat-rapat gitu biasanya senang kan. Terus tiba-tiba di suatu hari tuh tiba-tiba capek, gak semangat. Padahal sama ketemu sama orang yang sama di organisasi yang sama. Nah terus juga kalau udah dibawa istirahat, tidur, itu masih kerasa capeknya dan terus menerus, nggak sampai 1-2 hari gitu. Nah, itu tanda kalau
0: fix nih, langsung didiagnosis nih sama Elis nih. Nah. Oke, berarti memang kalau udah tidur pun masih kerasa capek ya, besoknya ya.
2: Masih kerasa
0: ya.
2: Capek pas bangunnya.
0: Oke, itu tanda tuh ya.
1: Jalannya tuh.
0: Kalau kamu teman Pro 2 udah tidur misalnya dari jam 9 sampai jam 9 pagi besok, enggak dong. Itu panjang banget tuh tidur. Tidur atau hibernasi gitu ya. Enggak dong, pasti udah tidur cukup, udah istirahat gitu kan. Tapi ternyata masih ngerasa badannya lelah, capek, enggak bersemangat. Oh, itu tanda dari tubuh kita udah mulai minta istirahat ya, El ya. Wah, terus juga nih kalau dari kalian tadi kan udah ngerasa capek, udah ngerasa kayak mau di tahap burnout tapi belum burnout kali lah. Nah, ini gimana cara kalian untuk bisa ngejaga kesehatan di tengah mungkin banyaknya aktivitas kalian? Mungkin atau ada makanan-makanan tertentu yang harus wajib kalian makan? Sop dari ibu kah atau gimana?
1: Okay, dari
0: gimana nih? Ya. Makanan apa nih yang wajib ada nih?
1: Kalau dari Elis tuh kalau udah ngerasa aduh nggak beres nih, udah mau ke burnout gitu kan. Kan secara definisi sendiri stres itu belum tentu burnout, tapi kalau udah burnout itu udah pasti stres dia. Caranya itu kan kita udah ngerasa capek nih, udah ngerasa lelah ngelakuin hal yang sama setiap hari pun pada sama aja tapi beda feelnya gitu. Yang Elis lakukan yang pertama itu ya healing sih, keluar jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan lihat alam sih, itu lebih enak ya. Terus ya makan-makan, kalau cewek ya pasti coklat lah ya.
0: Jadi
1: coklat. Terus bisa juga mapping tadi. Jadi dipilih-pilih lagi. Kan capek mungkin terlalu banyak ngerjain sesuatu gitu. Jadi di mapping lagi, kayaknya aku sekarang harus sisihkan ini deh, fokus ini dulu, gitu. Fokus ini dulu, fokus ini dulu. Jadi dibagi-bagi gitu.
0: Oke, ada dibagi-bagi ya tadi ya. Kalau dari L gimana nih?
2: Kurang lebih sama kayak Kak Elis, cuma
0: sama,
2: yang paling penting itu kita ngaku ke diri kita sendiri tuh bahwa kita
1: jangan bohong,
2: kita udah capek loh.
0: Bener-bener, jangan dibohongin diri, karena kalau makin bohong ntar ini nih ya, makin sakit tenggorokan, batuk, demam, wah. Bahaya tuh, bahaya. Jangan sampai aktivitas jadi terhambat nanti ya semuanya. Tapi El dan juga Elis, ini sudah jam 16 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya kita main games dulu gak sih? Biar seru.
2: Boleh. Boleh.
0: Siap ya, siap ya. Tapi ini gamesnya mudah kok. Kalian tinggal pilih ini atau itu gitu. Jadi versus aja. Kayak kalian tim pakai jaket atau nggak pakai jaket waktu naik motor, nah gitu aja. Oke, gitu aja ya.
1: Okay.
0: Siap?
1: Siap.
0: Oke, yang pertama, kalian pilih ngopi di kafe versus ngopi di rumah. Teto, teto. 1, 2, 3, jawab.
2: Ngopi di rumah.
1: Ngopi di kafe.
0: Udah kelihatan ya ini ya. Beda ini, kok ini sih beda chemistry-nya nih. Yang satu introvert, yang satu extrovert nih kayaknya. Terus yang kedua nih, kalian lebih milih chat atau telepon? Tuh, 2, 3.
2: Chat.
1: Chat.
0: Oh. Oh. Nih nanti harus cepet ya jawabnya ya. Gak boleh mikir dulu nih, harus cepet nih. Oh, berarti milih chat, kenapa tuh? Kenapa gak milih telepon? Kalau telepon kan udah sat-sat.
1: Tapi kalau Elly sendiri, chat itu hanya untuk, milih chat kalau hanya untuk orang-orang yang memang gak terlalu akrab, gak terlalu kenal gitu. Tapi kalau orang yang udah dekat, misal kakak, adik, ah itu pasti telpon. Orang-orang yang terdekat, keluarga, apa segala macam itu telpon sih.
0: Oke, gitu. Berarti ada filternya ya.
1: Kalau orang-orang yang gak, mungkin Elizer juga ngerasa gak sih kalau nelpon tuh kenapa kakak ini gak pernah angkat gitu.
0: Kalau El gimana nih?
2: Kak, saya hampir sama, terus juga ngelihat orangnya juga, kalau ngelihat topik perbincangannya kalau misalnya penting banget baru ditelepon. Tapi kalau biasanya tuh lebih sering di chat aja.
0: Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nelpon nih, tring, nomor baru, diangkat apa enggak?
2: Diangkat.
0: Oh, diangkat nih tetap. Nomor baru nih. Nggak ekspo diangkat.
2: Karena mah itu urusan urgent.
0: Oh
2: gitu.
0: Urusan urgent. Kalau kita biasanya ini ya nunggu di chat dulu gak sih? Hai, ini aku gitu. Jadi kita tahu nih ini penipuan atau enggak.
1: Kayaknya kalau ditipu, ditipu deh.
0: Besok kalau ada yang ngasih permen jangan itu ya, jangan ikut ya. Okay. Terus yang selanjutnya, begadang atau bangun pagi? Tuh, dua, tiga.
2: Bangun pagi.
1: Begadang.
0: Wah, yang satu morning person, yang satu night owl nih. Kenapa nih lebih milih begadang nih, Alice?
1: Sebenarnya itu bukan pilihan ya.
0: Gak bisa memilih.
1: Tetapi keadaan sekarang tuh lagi begadang-begadangnya.
0: Okay.
1: Jadi pilih begadang lah. Karena tak kenapa ya, memang agak sulit aja gitu ya. Kalau ngampus, tidurnya cepat sih, pasti bangun pagi kan. Memang harus gitu. Tapi di luar itu kalau gak ada kegiatan di luar, gak ada pertemuan apa-apa, begadang tuh.
0: Oke, kirain emang sengaja nih ngopi sebelumnya. Enggak. Kalau El gimana nih?
2: Saya tipe bangun pagi tuh karena udah dari dulu-dulu gak sih?
1: Everyday ya?
2: Terbiasa.
0: Udah ya, terbiasa bangun pagi. Jadi, morning person nih orangnya nih.
2: Tubuhnya udah langsung on di jam pagi gitu.
0: Tapi kalau misalnya tidurnya jam 1 malam, bangun pagi juga?
2: Tetap dibangun pagi.
0: Oke. Siap. Bener nih, kalau lebih produktif lah ya untuk next-nya. Oke. Terus selanjutnya, apa lagi ya? Nabung atau healing? Satu.
2: Semangat.
0: Cepet banget nih kalau untuk healing. Healing ya. Kalau El?
2: Healing ya.
0: Wah, gimana nih game sih? Kayaknya jarang nabung nih. Waduh.
2: Nabung ke diri sendiri.
0: Okay, benar.
1: Healing itu juga nabung loh, kan. Nabung kenangan.
0: Oh, boleh.
2: Kasih makan story.
0: Okay, boleh. Boleh, alasannya boleh diterima deh kalau gitu. Kasih makan story yang paling penting ya. Okay, thank you banget kalian berdua. Tapi yang terakhir nih, kita sudah dulu gamesnya. Ntar kebanyakan. Ini lanjut lagi kita ngobrolnya. Mungkin yang terakhir dari El dan juga Alice, mungkin dari kalian boleh dong pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin juga banyak aktivitasnya, tapi biar menjaga diri agar gak burn out nih. Boleh dong dikasih tips-tipsnya dari kalian gimana nih.
2: Untuk pesan dari saya buat para kalian yang udah mulai kayaknya gue burnout nih gitu. Pertama itu kita harus kenalin diri kita dulu, dan yang terutama jangan bohong sama diri sendiri. Kalau emang kita nih udah ngerasa capek, gak apa-apa kok istirahat. Nanti dikerjakan lagi, karena yang ngerti diri kita tuh cuma diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan terus juga seperti yang tadi, kita bikin jadwal, kita bikin skala prioritas juga. Kita mapping dulu mana yang harus kita kerjakan, mana yang gak, kayak dirasa gak perlu dikerjain atau gak sesuai dengan target kita. Nah, itu kita gak usah kerjain. Nah, berikut yang terus berikutnya tuh tiduran cukup. Itu yang paling penting.
0: Paling penting tidur ya. Tapi El termasuk ini gak orang yang mudah tidur? Atau harus sepi banget?
2: Enggak juga.
0: Oke, berarti ya udah kalau udah waktu tidur. Oh, oke. Walaupun ada berisik di sekitar lingkungan?
2: Tidur.
0: Oke, good.
1: Mantap.
0: Kalau dari Alice gimana nih pesan-pesan untuk teman-teman?
1: Oke, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya burnout itu sendiri ya. Kadang orang tidak sadar ya dia tuh terkena burnout, karena burnout ini sering kali menyamar-nyamar seperti bunglon dengan kata orang kalau mau sukses tuh emang harus kerja keras.
0: Toxic productivity ya kayaknya.
1: Iya. Aku ini orangnya memang sibuk ya, kenapa gitu. Pokoknya dia bersembunyi-sembunyi di kata-kata yang seolah-olah kita memang kalau mau sesuatu memang harus seambisius itu, sebekerja keras itu, sampai enggak. Ya gak apa-apa capek, karena memang itu yang harus aku bayarin gitu untuk dapat yang aku mau gitu. Tapi ingatlah teman-teman semuanya, jika merasa lelah karena kesibukan itu, ketika dibawa tidur habis rasa lelahnya, it's okay, mungkin itu masih normal, stres-stres biasa aja. Karena stres juga bagian dari kinerja otak kita ya, karena kita memang manusia berpikir gitu, bekerja emang udah biasa. Tapi kalau sudah di ambang-ambang

0: Journaling
1: untuk meditasi. Okay.
0: Uh-huh.
1: Journaling itu di beberapa orang mungkin dia mengira seperti hal konyol ya, kayak
0: ngapain cuman sih gitu ya.
1: Nulis. Uh-huh. Apa hubungannya menulis dengan bisa melegakan isi pikiran ini? Ini numpuk banget nih. Ya udah nulis aja apa aja yang mau rasain hari ini, sedih.
0: Tapi aku nggak pintar nulis nih. Oh. Gimana tuh kalau ada yang ngomong gitu tuh gimana tuh?
1: Ya udah, pakai ini aja, afirmasi.
0: Ah, afirmasi.
1: Cerita aja pakai. Kadang dia nggak pandai nulis kan, ya udah cerita aja gitu ke diri sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah kemudian selain journaling, coba sesekali kalau lagi kerja mungkin ya, karena banyak juga Gen Z sekarang tuh pada kerja, kuliah, hebat banget sih. Coba deh ambil cuti gitu, janganlah lama-lama, sehari dua hari ya kan.
0: Waduh, tersindir
1: nih.
0: Tersindir nih. Ambil cutimu kalau kata Hindia ya, benar-benar.
1: Sehari dua hari untuk... ya untuk diri sendiri, lakuin yang kamu suka gitu, kumpulin lagi energinya. Terus kalau bisa kembali lagi ke tempat kerja itu, jangan membawa hal yang dulu-dulunya yang bikin burn out. Gitu.
0: Okay. Berarti gitu, biar ini ya, biar refresh juga.
1: Selebihnya ya itu tadi udah dijelasin, kenali diri sendiri. Jangan bohong sama diri sendiri. Kalau capek, ya capek, bilang capek gitu. Kalau udah bohong sama diri sendiri, apalagi orang lain.
0: Waduh, dengerin tuh teman pro 2 ya. Okay deh, thank you banget Elis dan juga Elizar udah mampir di studio program Madu Pekanbaru dan cerita-cerita. Kita seru banget nih ngobrolin tentang ambisi versus burnout tadi ya. Apakah ini juga akan mempengaruhi kesuksesan di masa depan? Pastinya akan berpengaruh ya. Kalau kita kebanyakan aktivitas ya akan tubuh kita juga yang sakit nantinya. Semoga nanti next ya kalian bisa dapat prestasi lainnya. Amin. Sukses-sukses terus. Untuk kuliahnya juga sehat-sehat ya. Nanti biar bisa main lagi kesini, cerita lagi tentang hal lainnya. Okay, thank you El dan juga Eli. Sampai jumpa juga di sore ceria selanjutnya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Dan kita nanti bakal lanjut lagi dari jam 5 sampai jam 6 bakal ada ngobras. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye.
1: Bye.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dia featuring dengan Indah Kus dengan lagu mereka Malu-Malu, teman Bro 2, yang pastinya baru aja kita dengerin. Dan kita lanjut lagi di ngobras, ngobrol asik ya, sampai dengan jam 6 nanti, teman Pro 2. Kayaknya juga cuaca sore hari ini agak sedikit sendu, tapi gak apa-apa. Kita bakal tetap nemenin kamu sampai jam 6 sore, teman Pro 2. Dan pastinya juga buat kamu yang lagi di perjalanan, lagi di mobil, hati-hati di jalan. Pokoknya tetap fokus berkendaranya, tetap pakai sabuk pengamannya atau seat belt-nya. Dan kalau kamu naik motor sambil pakai earphone dengerin Pro 2 Pekanbarunya, jangan lupa untuk selalu fokus melihat rambu-rambu lalu lintas ya. Dan teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal ngobrol tentunya seru dan juga asik. Kayaknya ngobrolin apa ya, hal yang berbau dengan berkendara pastinya. Dimana kalau kamu lagi berkendara itu rasanya kalau ngelewatin jalan yang sama setiap harinya, itu tuh kayak udah kebiasa gitu gak sih? Udah ada muscle memories kita, itu tuh udah menunjukkan arah jalan. Oh ntar 200 meter lagi kita belok kiri, ntar ada lurusan, tanjakan, turunan. Itu kayak udah hafal banget ya dengan rute-rute jalanan tersebut. Tapi tau gak sih, kamu ternyata ada loh fenomena ketika kita udah terbiasa dengan jalanan tersebut, kita malah jadi ngerasa kayak hilang beberapa detik gitu. Kayak, wih, emang tadi kok aku cepet banget ya nyampe sininya. Tahu-tahu udah nyampe di depan gitu loh, yang ternyata gak kita bayangkan udah nyampe di area tersebut gitu. Nah, kita bakal ngobrolin soal micro sleep, teman Pro 2. Apa sih tanda-tandanya dan gimana sih cara dari mencegah si micro sleep tersebut? Karena kadang ya kelihatan emang sepele banget, malah ini jadi ancaman besar buat di jalan raya. Penasaran kan? Stay tune di sini.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pesona dari Lomba Sihir, teman Produha. Ya, di sore hari ini juga kita masih bahas tentang microsleep. Microsleep ini juga menjadi salah satu hal yang ditakutkan ya. Bayangin aja nih, kalau kamu lagi nyupir mobil ataupun motor gitu, dan mobilnya tuh dalam keadaan melaju, misalnya 80 km per jam gitu, tapi dalam hitungan beberapa detik aja kamu bisa meluncur puluhan meter tanpa kendali penuh dari pengemudi kalau microsleep itu terjadi. Dan yang bikin ngeri, microsleep juga bisa terjadi walaupun mata masih terlihat terbuka dan tangan masih memegang kemudi. Wah, bahaya banget ya. Dan idealnya tuh kan tubuh manusia membutuhkan waktu istirahat sekitar 7-9 jam setiap malam. Dan ketika kebutuhan itu gak terpenuhi, tubuh bakal tagih ulang noh tidurnya. Wah, sekarang nih tidur gitu. Dan salah satunya lewat microsleep ini. Karena banyak orang berpikir selama masih kuat buka mata berarti aman aja. Padahal ya kenyataannya gak kayak gitu. Karena waktu tubuh masih lelah, aktivitas otak melambat dan kemampuan merespon lingkungan menurun drastis. Ya, yang berakibat fokus berkurang, refleks melambat, dan resiko kecelakaan juga meningkat. Yang menariknya lagi nih, bahaya mengemudi dalam kondisi ngantuk ini sering disamakan dengan mengemudi dalam pengaruh alkohol. Gimana ya kalau misalnya lagi microsleep terus lagi diperiksa? Wah, itu berarti 11-12 kali ya. Tapi ya keduanya sama-sama bikin kemampuan konsentrasi dan juga mengambil keputusan menurun. Makanya nih, kalau malam sebelumnya kamu begadang, jangan anggap remeh rasa kantuk waktu berkendara. Tapi kamu pernah gak sih ngerasain si microsleep ini sendiri? Punya pengalaman gak? Boleh deh kamu share ke Tifah di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru 0811 760 0884.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau tubuh kita tuh mulai mengalami microsleep ini sendiri, teman Pro 2? Nah, biasanya nih tubuh tuh udah ngasih sinyal terlebih dahulu gitu loh. Misalnya mata tuh terasa sangat berat, berkali-kali menguap, bahkan sulit fokus melihat jalan, atau tiba-tiba kayak lupa gitu loh sama rute yang baru aja dilewati. Tadi kayaknya aku udah lewatin ini. Kok aku tiba-tiba udah di sini ya? Ada juga nih tanda-tanda yang cukup berbahaya. Ya, ini kepala yang mendadak tersentak ke depan, dan kalau ini udah terjadi artinya otak itu udah sempat ngerasa tertidur selama beberapa detik tapi akhirnya tersadar kembali. Dan selain kendaraan mulai keluar jalur, terlalu dekat dengan kendaraan lain atau tanpa sadar mengerem mendadak, ini ternyata jadi ciri kalau kita tuh udah masuk di fase microsleep. Nah, kalau kamu udah ngalamin salah satu tanda tersebut, maka kamu boleh deh jangan memaksakan diri kamu untuk terus-terusan melanjutkan perjalanan. Karena kalau tubuh udah ngasih sinyal, itu tuh berarti tubuh kamu butuh istirahat. Ya, balik lagi deh, tujuan perjalanan kan sampai dengan selamat ya. Bukan sampai dengan hal-hal yang bikin celaka, teman-teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ilmuwan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak.

Banyak orang punya berbagai macam trik buat melawan kantuk waktu berkendara. Ada yang buka jendela, menaikkan volume musik, bahkan bernyanyi keras-keras, atau sekedar mengunyah permen karet ya teman Pro2. Tapi ternyata menurut para ahli gangguan tidur, gak ada cara yang benar-benar efektif buat mengalihkan microsleep selain tidur. Ya kalau rasa kantuk udah muncul, segera cari tempat aman atau rest area terdekat dan luangkan waktu sekitar 15-20 menit buat power nap atau tidur singkat. Ya kalau perlu, minum kopi sebelum beristirahat karena efek kafein biasanya mulai bekerja sekitar 30 menit kemudian. Teman Pro 2, ingat ya, jangan rugi ataupun juga jangan ngerasa kayak aduh rugi banget nih buat istirahat. Malah kalau berhenti buat beristirahat itu adalah keputusan yang paling bijak dan paling baik. Karena keluarga di rumah juga gak menunggu kita.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore hari ini, hari Senin, yes, Monday, 15 Juni 2026, bareng aku Dito Satriawan sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2. Kita mulai dengan kegiatan, kok kegiatan sih, program biasa nih kalau sore ada Pro 2 unik, bahas yang unik-unik. Stay tune ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
4: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

أكبر الله أكبر.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya kita balik lagi di Pro 2, unit teman Pro 2 membahas mengapa zaman modern sekarang warna itu lebih dominan soft ya. Nah ternyata teman Pro 2 di era modern warna-warna soft, lembut ya, menjadi sangat dominan karena kemampuannya memberikan efek ketenangan dan kenyamanan psikologis di tengah kehidupan yang serba cepat. Selain itu tren ini didorong oleh beberapa faktor utama. Di antaranya adalah kebutuhan estetika digital, karena di dunia visual modern palet warna lembut terlihat lebih rapi, modern, dan memberikan kesan yang elegan teman Pro 2. Terus ternyata juga katanya bisa sebagai pelepas stres visual nih. Berdasarkan psikologi warna dalam fashion, saturasi warna yang rendah membantu meredakan kecemasan dan menjadi penyeimbang rutinitas masyarakat yang sangat lekat dengan layar ponsel teman Pro 2. Oke deh, kita cukupkan untuk pembahasan Pro 2 Unik di sore hari ini. Nanti kita lanjut ke program berikutnya. Ada Music Live Chat langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. So, stay tune aja dulu ya di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Komnas HAM menyoroti sejumlah resiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki BGN, Badan Gizi Nasional, dalam menyelenggarakan program tersebut. Ia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, penentuan lokasi SPPG, insentif hingga pemberian sanksi. Komnas HAM berharap temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dalam pengawasan makan bergizi gratis. Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan program selaras prinsip HAM serta tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di halaman rri.co.id. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betulnya, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu? Okay. Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izin.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya? Berempat, oke.
1: Nah, bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya,
5: jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh iya, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh gitu.
5: Ada juga yang J-pop untuk kita bawa tampil nanti final. Terus sama vokal.
0: Oh iya, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Okay.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh iya, iya, tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Ya, pasti udah hafal kan. Dan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang berempat itu. Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. Jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak kayak? Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya yeah, betul,
2: betul. Jadi itu tempat ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita,
0: betul.
2: Harus bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron, apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012
0: ya. Siapa? Oh ada 2012.
2: Iya.
0: Wih ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Ya masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga Teman Pro 2 tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih Teman Pro 2 di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita Teman Pro 2 kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok ribet. Di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku ini juga mau.
0: Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget? Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Wah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya? Mirip Gaara ya?
3: Iya
0: enggak sih? Mirip Gaara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya, pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya. Pasti ada lah. Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kak animasi
0: ya? Oh oke.
4: Pokemon tapi sekarang
0: Aikatsu. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga Teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para, siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon.
0: Thank you untuk, kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian.
2: Gokil.
0: Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah kuncinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong,
0: mereka juga udah ngomong kayak gitu ya. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigoshokai. Jadi kalian juga ada Jigoshokainya ya? aku boleh denger sekali nggak Jigoshokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
3: Boleh. Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan.
5: I cintaimu.
3: Lebih keras.
5: I cintaimu.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay. Ini kesini kakak. Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
3: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri.
2: Iya.
0: Oh ya, bener-bener sendiri semuanya.
2: Iya.
0: Wah, gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke. Okay.
2: Kan ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthemku gitu.
0: Iya. Yes.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
2: ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih?
4: Yang berkesan? Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
4: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
4: Paling kayak.
0: Oke, okay, ayo semangat Kilen, ayo semangat. Ayo semangat.
4: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
4: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong,
0: dorong.
4: Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas bebas, kalian mau ceritain apa?
4: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
4: Nah, tapi di belakang itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh. Oh.
4: Nah itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
4: Iya, kayak dia tuh tapi kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
4: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
4: Lawan-lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
1: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, kan, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Itu ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu bikin jadi kayak aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih.
0: Okay.
2: Feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri. Kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
1: Hasilnya kan bagus
0: ya. Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para Lemers juga harusnya sih suka ya.
1: Atau mereka suka
0: dengar
1: pas lagi racing.
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, kayak motor.
2: Lagi riding. Lagi night riding.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemers pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh,
2: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, power. Pop a ladder.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: yum,
3: bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan bawa ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
9: Ratu,
2: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian, kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita
2: sebelumnya. Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang kita galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile.
2: Oke, dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke, tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
9: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun? 2012. Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
8: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Jauh. Oke, jauh.
8: Lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
8: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang konsep Naura tuh gak nyambung.
2: Oke.
8: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak gitu.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
8: Judes ya kita. Enggak, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
8: Terus kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa enggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu, karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke, oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen Alpha?
2: Ya ampun. Gen Alpha, kok Gen Alpha?
9: Generasi pertamanya Gen
2: Alpha. Iya. Wah.
9: Gen Alpha banget
2: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, okay, tapi kalau dari balik lagi ke Longest Lost Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
3: Sharon gimana sih?
2: Apa? Boleh, boleh.
10: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
10: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
10: Kan dari yang kayak cute-cute.
2: Cute-cy banget.
10: Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Oke. Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
3: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya sih?
10: Menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
3: Tapi Sharon, Hana, Sherlyn
2: deh. Oh, Sharon.
3: Sherlyn deh. Dua-duanya.
10: Baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
3: Aku yang baik-baik aja, aku bentar aja diam.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran.
3: Aku.
2: Enggak mungkin. Enggak mungkin.
3: Tapi aku sih sebenarnya.
10: Aku juga.
3: Ah, kita enggak sih?
10: Enggak kayak beneran-beneran
2: banget. Iya, berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
3: Introvert.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling extrovert?
3: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling extrovert?
3: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, dia tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
3: Iya.
10: Ah, bisa aja. Dia.

0: harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
1: untuk
0: kedepannya. Kayak membuat kita tuh jadi
1: apa nih maksudnya nih?
0: Susah untuk dijelaskan
1: kata-kata karena dijelaskan, kayak
0: wow, Lemoris itu bagi kita.
1: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
0: Lemoris salting yuk.
1: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari Admil kita 15. Absen Lemoris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
0: Mau
1: ya. Mau. Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih katanya dari Rushi Rush katanya. Lem, semoga bisa Indonesia tour ya.
2: Amin.
1: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang gak?
0: Kebayang.
1: pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
3: Bandung,
1: Jakarta,
3: Jabodetabek.
1: Oh, oke. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya? Oke. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
2: Amin.
1: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
1: Oke, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Yeah. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, sempat
0: itu lucu banget. Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
2: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh. Iya. Yeah. Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya? Karena itu triplek ya?
1: Katanya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya? Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya? 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
3: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
0: Di all the SP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
3: Mana sih? Oh.
0: Kemana? Ayo.
3: Di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok ada Lemon. Ada. Kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
3: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
3: Oke. Okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa sih? Hana dari tadi kan diem doang.
0: Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi. Hanya
1: namanya diem doang. Dari
3: tadi Andrea Naura ngomong,
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Okay. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
3: Aku.
0: boleh. Silakan Syah.
3: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Yes.
3: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N LSD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacaan Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
2: Amin.
0: Ada album baru.
2: Amin.
0: Ada MV baru.
2: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
2: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di program berikutnya, ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman berdua. Belum deng. Kok belum deng? Sebelum bagi-bagi kita ngobrolin komunitas dulu kali teman berdua ya. Kita ngobrolin tentang komunitas sosial. Nah ini penting ya. Kenapa penting? Karena ya namanya sosial teman berdua, bersosialisasi. Jadi kita itu memang harus punya rasa sosial yang tinggi. Karena ya sejatinya makhluk manusia itu makhluk hidup yang bersosial teman berdua ya. Jadi jangan apatis. Ini banyak anak-anak muda sekarang yang apatis nih, gak peduli dengan lingkungan sosialnya. Nah jangan dong, harus lebih peduli lagi, bersosialisasi lagi ya. Ya walaupun banyak yang bilang anak muda sekarang ini malas bersosialisasi karena malas berbasa-basi gitu. Banyak yang bertopeng, bermuka dua. Tapi ya gak semuanya juga kan teman berdua. Mungkin kamu bisa sosialisasinya di monumen misalnya keagamaan gitu kan, di masjid segala macamnya. Itu penting juga karena kalau bukan tangga kamu yang membantu kamu satu saat kalau kamu ada kesusahan, siapa lagi kan? Keluarga mungkin bisa ya, tapi kalau keluarga jauh gimana? Tentu yang paling pertama adalah tangga kan.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

obrolan malam tahun 2, obrolan tentang komunitas nih ya, pentingnya komunitas sosial untuk anak muda teman Pro 2. Kenapa? Karena komunitas sosial itu bukan cuma tempat kumpul biasa. Di sana kamu anak muda, kita anak muda bisa belajar banyak hal, menemukan teman yang sefrekuensi, bahkan mungkin membangun masa depan teman Pro 2. Ya kan? Dan kenapa sih komunitas sosial itu penting untuk anak muda? Pertama, komunitas membantu kita mengembangkan diri. Saat bergabung dalam komunitas, entah itu komunitas musik, olahraga, teknologi, atau mungkin relawan ya, kita belajar skill baru yang gak selalu didapat di sekolah teman Pro 2. Berikutnya, komunitas juga memberikan dukungan sosial. Nah, di usia muda kita sering menghadapi tekanan kan, entah itu dari sekolah atau mungkin dari kampus atau dari lingkungan kerja juga. Dengan punya komunitas, kita punya tempat untuk berbagi cerita dan saling menguatkan teman Pro 2. Setuju gak?

0: Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
1: Oh alah.
0: Shh, kalau gitu, jangan bilang siapa-siapa ya.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Ini penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ngomong soal komunitas sosial, teman berdua, komunitas sosial juga bisa membuka peluang masa depan nih. Kita makin banyak relasi, kita makin banyak pengalaman mungkin, dan bahkan kesempatan untuk bisa bekerja berasal dari koneksi yang dibangun sejak muda, teman berdua. Tapi ingat ya, pilih komunitas yang positif dan mendukung perkembangan kalian. Jangan sampai malah terjebak di lingkungan yang membawa pengaruh buruk, teman berdua.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Pintu teater satu.
7: Kekasihku, Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
8: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu
9: gak? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: Sal, ada yang salah sama omonganku?
11: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
12: Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya.

Ya, intinya teman berdua jangan ragu untuk mencoba hal baru, untuk bertemu orang baru dan keluar dari zona nyaman. Siapa tahu di sanalah kamu menemukan versi terbaik dari kamu sendiri, teman berdua. Pokoknya kalau ada komunitas-komunitas yang walaupun sosial ya, boleh dong bergabung gitu ya, join teman berdua. Oke deh, untuk malam ini obrolan seputar komunitas sosial kita cukupkan. Abis ini kita lanjut di program berikutnya, ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo.
1: Hah? Lagi apa sih?
0: Ini loh, artis ini so cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa.
1: Loh, kamu bikin apa emang?
0: Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo. Jadi jangan deket-deket.

0: deket juga belum tentu jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.
1: Bebas deh mimpinya.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Ya, kita lanjut lagi di program berikutnya teman-teman berdua, ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Kita bahas bola aja yuk sejam ke depan ini, Piala Dunia 2026. Nanti jam 11. Wah, ini seru juga nih. Ada Spanyol versus Cape Verde teman-teman berdua. Memang sih kayaknya Spanyol yang lebih diunggulkan ya. Bagaimanapun mantan juara nih. Sementara Cape Verde sepertinya ya di atas kertas masih jauh lah ya kali ya dengan Spanyol, tapi menarik teman-teman berdua ya. Kita lihat aja, karena kalau Piala Dunia ini nggak bisa ini sih ya, nggak bisa terlalu perhitungan matematika gitu kan. Kadang bisa aja membuat kejutan. Kayak dulu Arab Saudi pernah membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina tuh 2-1. Kali aja nanti mungkin Spanyol kalah nih, jangan-jangan ya. Walaupun agak sulit kayaknya, apalagi katanya si Lamine Yamal ini udah bisa main. Apakah main nanti malam dia?

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Ya kita masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2, masih bahas Piala Dunia 2026 ya. Karena ya baru berapa hari nih berlangsung pertandingannya. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi. Salah satunya kemarin Turki yang di atas kertas lebih unggul sebenarnya dibandingkan Australia, kalah 2-0 dari Australia. Padahal Indonesia sempat menahan imbang Australia kan. Wah, harusnya Indonesia bisa menang lawan Turki juga kali ya. Tapi itu di era Sintayong dulu sih, begitu ganti dengan Justin. Patrick Lever. Ya, kita kena bantai sama Australia ya teman Pro 2 ya. Artinya berarti bagus juga kemarin Sintayong sebagai pelatih ya. Tapi ngomong-ngomong soal timnas Indonesia, di bawah John Herman juga udah mulai ada perubahan yang bagus kok teman Pro 2. Kita tetap percaya. Artinya di Piala Dunia kali ini banyak sekali kejutan-kejutan ya. Tidak seperti matematika yang gampang ditebak. Dini hari tadi kalau nggak salah, Belanda versus Jepang, dan Jepang mengejutkan juga ya, berhasil menahan imbang Belanda 2-2. Bahkan salah satu gol Jepang itu via sundulan. Bayangin coba, Jepang itu padahal pemainnya rata-rata tidak setinggi pemain dari Belanda ya. Belanda tuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, raksasa-raksasa. Tapi Jepang bisa nyetak gol via sundulan. Emang keren-keren, memang Jepang ini. Harus belajar kayaknya dari Jepang ya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Ngobrolin Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah ya ini mungkin salah satu minusnya kali ya teman Pro 2 ya. Banyak beberapa timnas yang mengalami gangguan. Gangguan ya cuaca mungkin, gangguan hal lainnya. Kemarin timnas Jepang yang mendapatkan tempat latihan kurang representatif. Iya kan? Kok kayak lapangannya kayak lapangan Tarkam gitu teman Pro 2. Tapi akhirnya dipindahkan ke tempat yang lebih layak lagi dan lebih keren lagi. Di Meksiko tuh kalau gak salah ya. Terus baru-baru ini juga beberapa hari yang lalu kayaknya timnas Inggris kemalingan nih, kok bisa lo teman Pro 2 kemalingan. Jadi timnas Inggris kemalingan teman Pro 2, sampai bahkan itu ada foto lucunya beredar. Kapten timnas Inggris Harry Kane sampai

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatian.

0: perhatikan baik-baik supaya trompet anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut eh.
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa eh?
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, Tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

bagi-bagi bahas gini bahas gitu teman Pro 2 ini masih lanjutin bahas Piala Dunia aja yuk. Nanti jam 11 nih ada seru nih. Spanyol versus KP Verde. Ya. Memang sih di atas kertas kayaknya Spanyol jauh lah ya. Tapi siapa tahu aja ada kejutan teman Pro 2. Salah satu pertandingan yang juga tidak kalah seru teman Pro 2 ini hari Kamis besok sih ya. Yang paling ditunggu itu ada Portugal versus Kongo. Kenapa ditunggu? Karena ya tau lah kalau penikmat bola pasti tahu Portugal Cristiano Ronaldo itu akan memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya di tahun ini mungkin ya. Gak mungkin di Piala Dunia 2030 masih main. Nah jadi ya itu salah satu pertandingan yang ditunggu lah. Portugal, Argentina juga karena pastinya Messi juga mungkin akan kecil peluang untuk masih main di Piala Dunia 2030 ya kan. 2026 kayaknya juga terakhir nih. Tapi nanti malam jam 11 ya teman Pro 2 ada Spanyol Lamine Yamal. Nah Lamine Yamal apakah Spanyol sekarang masih sekuat Spanyol-Spanyol yang dulu?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih ha. Kok gak mau jalan lagi nih wipernya? Gak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang, tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Doni Sibarani, vokalisnya ada band ya, teman berdua dengan Melayang. Kita masih dibagi-bagi, bahas ini, bahas gitu. Bahasnya bola aja, teman berdua. Portugal akan menghadapi Kongo, teman berdua, yang datang sebagai tim non-unggulan pastinya ya. Dibandingkan dengan Portugal, jelas dong lebih diunggulan Portugal. Tapi Portugal skuadnya dengan yang dimiliki sekarang ini luar biasa, teman berdua. Skuadnya skuad yang terbaik sepertinya ya. Karena pemain-pemainnya diisi oleh para pemain yang juara. Rata-rata kalau gak salah ya, rata-rata juara semua tuh. Dari back ada Nuno Mendes yang juara bersama PSG. Terus ada Vitinha dan John Neves, ini duet mengerikan ya di PSG. Terus ada Gonzalo Ramos juga PSG juara. Ronaldo juga termasuk juara karena juara Liga Arab kan. Jadi ya ini luar biasa skuadnya nih. Ada Bruno Fernandes juga yang bangkit dari keterpurukan MU ya, berhasil membawa MU lolos Liga Champions dan asis terbanyak juga di Premier League. Ada Bernardo Silva juga dari Manchester City yang juga pemain yang kreatif, teman berdua. Harusnya sih dengan skuad yang seperti itu peluang untuk juara besar sih ya, tapi kita nggak tahu. Kita lihat aja ya, kita tonton aja kali.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Dunia 2026 bisa kamu saksikan di TVRI 92 ya. RRI dan TVRI bersaudaraan. Tapi kalau untuk audionya bisa dengarkan di RRI 92 ya. Di RRI Pro 3 Jakarta tuh disiarkan langsung teman produser. Nanti juga jam 11 tuh disiarkan langsung sama RRI Pas 1 Pekanbaru. Jadi mungkin yang ngeronda kali ya, ngeronda sambil ngobrol-ngobrol makan kuaci dengerin RRI Pro 1 Pekanbaru atau Pro 3 Jakarta, pertandingan Spanyol versus Cape Verde. Wah, menarik itu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

Ya teman berdua, buat kamu yang mungkin sudah bersiap-siap beristirahat, selamat beristirahat aja teman berdua ya. Aku temani dengan program Jazz Music nanti jam 11 malam. Satu jam aku putarin lagu-lagu yang enak deh buat mengantar tidur kamu teman berdua. Jadi kamu enjoy aja ya, nikmati sambil santai di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Beberapa bahan umum yang digunakan dalam jamu yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sirsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

0: couple kids running around playing games. The dope boys riding around, riding bikes. Then you see, obviously, man chilling over at the green box, just cracking jokes.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
2: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang...

let me tell you.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang pria dan keledainya yang terjebak dalam lubang yang dalam. Meskipun awalnya pria tersebut berusaha menarik keledainya keluar, ia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengubur diri dan keledainya. Tanah ditimbun ke dalam lubang penimbunan keledai di dalamnya. Namun, keledai tersebut tidak menyerah dan mulai menggoyangkan tubuhnya untuk menjatuhkan tanah yang ditimbunnya. Dengan perlahan ia

0: naik ke atas tanah yang ditimbun. Keledai terus membebaskan tubuhnya dan naik ke atas tanah yang semakin tinggi karena penimbunan tanah yang terus dilakukan. Sore hari tiba. Akhirnya, pria dan keledainya berhasil keluar dari lubang. Keledai bisa kembali makan rumput di padang rumput yang hijau. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah dan tetap berusaha maju, suatu saat nanti kita akan dapat mengatasi masalah tersebut dan meraih apa yang kita impikan.
1: Teman berdua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Selasa 16 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, SPDI.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, hikmat, hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian salat terlebih salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animu tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animu tu'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, tebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak as'aya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis terdahulu jannata bisalam. Pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
1: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
0: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
1: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
0: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet, panas, gerah. Kasian deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Mampro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama menjelang peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang jatuh pada 23 Juni mendatang, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Gadi menyampaikan berbagai harapan kepada pemerintah Kota Pekanbaru. Mereka berharap kemajuan kota yang terus berlangsung juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Dan Yan Rawati yang juga merupakan salah seorang pelaku UMKM juga berharap Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan berjaya, dan meminta agar pemerintah semakin memperhatikan keberadaan para pelaku UMKM khususnya yang berjualan di kawasan Taman Rumah Singgah Tuan Kadi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar mengajak masyarakat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan bijak bermedia sosial ketika membuka pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 2026 Masehi di halaman Masjid Agung Darul Ulum, Selat Panjang, kemarin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah juga diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, santri, pondok pesantren, majelis taklim, hingga organisasi kemasyarakatan. Kiai Haji Ahmad Fauzi Zia juga merupakan Ketua Yayasan Fitra Madani Meranti, juga mengatakan peringatan Tahun Baru Hijriah merupakan momentum buat melakukan hijrah dan muasabah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pemkab Rokan Hilir resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 524 petugas pendataan ke seluruh wilayah kecamatan dan kepenghuluan. Pendataan yang dilaksanakan BPS juga menjadi langkah strategis untuk membangun basis data ekonomi yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan teman Pro 2, informasi selengkapnya kamu bisa baca kembali di laman rri.co.id. Demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, nantikan info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Good morning teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, balik lagi di Spada untuk edisi kali ini dan ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang pasti ya teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini? Waduh, bangun tidur langsung ditanyain kabar ya. Atau udah ada nih yang nyupir mobil mau ke lokasi kerja? Ini kayaknya hari libur tapi masih kerja ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Di hari ini semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Dan pastinya kan ini kita sudah memasuki satu Muharram ya, yang menandai awal tahun baru Hijriah. Nah kalau pergantian tahun dari Masehi sendiri kan identik dengan pesta kembang api ataupun hitung mundur ya. Tapi berbeda banget nih dengan tahun baru Islam yang justru ngajak kita buat rehat sejenak untuk menenangkan diri dan juga ngelihat perjalanan hidup yang udah kita lalui. Semacam kayak muhasabah diri deh ya. Gimana sih satu tahun yang lalu tuh kita laluin, terus akhirnya di tahun baru Hijriah ini kita mencoba hal-hal baru yang tentunya lebih positif lagi. Dan sebenarnya juga tahun baru kan bukan cuma berganti angka di kalender aja ya. Tapi gimana sih caranya kita tuh bisa refresh dan evaluasi diri ya. Dan pastinya juga makna-makna hijrah buat anak muda ada banyak banget. Apalagi untuk kita-kita ini ya, hijrah juga bukan cuman pindah rumah, tapi gimana caranya kita bisa melawan diri kita yang lama jadi diri kita versi terbaru. Oh wow, nanti bakal kita bahas teman Pro 2. Sebenarnya anak muda nih apa sih yang perlu dilakukan untuk bisa menuju kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik di tahun baru ini. Bakal kita bahas pasnya di Spada edisi pagi hari ini. Stay tune.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita. Hey!

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Kalau dengar kata satu Muharram itu pasti langsung teringat dengan kata hijrah ya. Dan mungkin yang terlintas di pikiran kita itu tuh berpindah tempat. Padahal ini tuh bisa maknanya jauh lebih luas, teman Pro 2. Dan hijrah juga bisa berarti berpindah dari kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Dari yang sering menunda pekerjaan, kita jadi lebih disiplin di tahun baru ini. Dan dari yang terlalu banyak mengeluh menjadi lebih banyak bersyukur. Menariknya lagi nih, hijrah tuh gak harus langsung besar-besaran. Kadang emang perubahan yang paling hebat ini malah justru dimulai dari langkah yang kecil. Bangun lebih pagi misalnya, atau mengurangi waktu scrolling yang gak perlu. Itu kan kayaknya notifikasi HP kita tuh sering ya munculin. Minggu ini kamu pakai handphone berapa jam gitu ya. Mungkin bisa di tahun baru ini mengurangi dulu untuk scrolling yang gak perlu, dan juga menggunakan penggunaan gawai yang gak perlu, teman Pro 2. Serta kamu bisa menyisihkan uang buat ditabung atau mulai lebih menghargai waktu bersama dengan keluarga. Yes, waktu itu adalah hal yang paling berharga ya. Karena jadi lebih baik bukan soal siapa yang paling cepat berubah, siapa yang paling banyak berubahnya gitu, tapi siapa yang paling konsisten dalam perubahan-perubahan yang baik tersebut.

0: Ki, pinjem headphone dong.
1: Headphone? Nih, ada. Buat apa?
0: Buat dengerin musik lah. Ini mah bukan headphone, ini handsfree.
1: Bukannya sama aja kali?
0: Ya enggak lah, beda tahu. Headphone sama handsfree itu beda lagi. Earphone juga beda lagi.
1: Emang apa bedanya? Kan belakangnya sama-sama phone. Ya dipakainya untuk handphone dan ya itu deh, ngarang habis ya.
0: Gini ya, kamu nih. Kalau headphone itu digunakan untuk mendengarkan audio saja, tanpa bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kalau earphone itu bentuknya mungil, mudah dibawa kemana-mana, dan lebih sering dipakai untuk perangkat mobile.
1: Nah, kalau handsfree?
0: Kalau handsfree itu nggak jauh beda dengan earphone, cuma memiliki tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi untuk mengatur volume dan menerima atau memutus panggilan.
1: Ah, yang penting fungsinya kan sama-sama untuk mendengarkan. Bodoh ah.
0: Wuh, dasar deh kamu.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kita masih bahas gimana sih anak muda bisa memaknai satu Muharram ini untuk bisa merefleksikan dirinya sendiri agar lebih baik lagi di tahun baru teman Pro 2. Dan mungkin kamu bisa mencoba meluangkan waktu beberapa detik buat mengingat perjalanan setahun terakhir. Nah, mungkin boleh nih yang lagi dalam mobil menepi sebentar. Kita buat refleksi dulu kira-kira apa aja ya tahun lalu. Ya semacam kayak ngumpulin dosa kali ya. Biar nanti di tahun depan gak diulang lagi tuh dosanya gitu. Jadi kayak hal-hal baik ya udah kita lupakan. Woi, dilupakan gak tuh. Hal-hal yang buruk kita jadikan reminder. Oh ternyata di tahun depan jangan melakukan hal yang sama lagi nih gitu. Dan ada target-target yang mungkin belum tercapai, rencana yang masih tertunda, wishlist-wishlist kamu yang belum terchecklist di tahun lalu, mungkin juga kegagalan yang masih membekas di diri kamu. Nah itu bisa kamu lewati pastinya di tahun lalu. Dan akhirnya kamu di tahun ini belajar nih, ternyata kemarin aku gagalnya nih karena ini nih. Akhirnya kamu tahu tuh celah yang bisa mengubah hidup kamu. Cileh. Dan pastinya juga kita bahas yakinlah kalau kita akan bertahan ketika keadaan sulit dan kita belajar dari kesalahan serta tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena seringkali tuh ya kalau kita kan lebih fokus sama hal-hal yang bikin kita tuh sedih, hal-hal yang bikin kita tuh gagal dan belum berhasil, sampai lupa kita tuh menghargai sejauh mana kita udah melangkah. Jadi satu Muharram ini bisa jadi refleksi buat kita, bukan buat menyalahkan diri atas masa lalu ya. Bukan disalah-salahin nih, ih kamu gagal nih, bukan ya. Tapi buat mengambil pelajaran gitu. Karena masa lalu tuh guru, bukan tempat tinggal. Waduh, keren banget nih. Dan yang terpenting nih teman Pro 2, gimana kita melanjutkan perjalanan buat next year dengan hati yang lebih tenang dan juga tujuan yang lebih jelas. Tapi kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, mungkin boleh kamu share ke Tifah di 0811 1760884. Apa aja sih yang bikin kamu tuh down di tahun lalu, dan kira-kira langkah apa yang bakal kamu lakukan di tahun depan teman Pro 2? Kayaknya satu tahun cukup lah ya buat kita memperbaiki diri. Tapi kayaknya dimulai dulu aja ya, sebelum nanti akhirnya bisa konsisten menjadi lebih baik lagi.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa? Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?